0: Yalah, ada tiga video. Boleh tengok balik dekat fanpage kami. Nak tengok ceritanya macam mana.
1: Yalah, ceritanya banyak sangat plot twist lah. Daripada baling dengan selipar. Lepas tu nak nak bunuhnya lipas tu. Terbalik pula semur aerosol tu ke dekat mata dia.
0: Tapi lipas tu duduk kat situ.
1: Lipas tu elok je kat situ.
0: Tak nak bergerak-gerak.
2: Saya lah lipas tu.
1: Lipas tu.
2: Itu lah, saya nak duduk diam.
1: Yalah, nampak sesungguh tu. Okey, kejap lagi kita ada vibe positif. Kita nak dengar lagu Hindustan ni.
0: Ayah, ini yang dipetik dari filem Dakhan.
1: Dakhan.
0: Kita ada lagu Dil Ne Ye Kahan Hin Dil Se.
1: Okey, yang sedang makan, selamat makan. Yeah. Ini lagu daripada filem Dakhan. Terus dengarkan Rentak Pagi Makan.
2: Rentak Pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Buat Puteri bersama Mak Guam, The Khairi Aizat dan Justin Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi vibe positif KLFM ini. Baru KL.
1: Macam mana kalau anda kena saman di mahkamah sivil untuk kes kemalangan jalan raya? Apa yang anda patut buat? Pertama sekali, jangan panik. Kalau kenderaan anda ada insurans yang sah, anda tak perlu risau atau pening kepala buat apa-apa. Sebab apa? Sebab syarikat insurans yang akan uruskan semuanya melalui peguam panel insurans. Dalam polisi insurans kenderaan anda, memang dah ada klausa yang membenarkan pihak insurans untuk buat 3 perkara. Yang pertama, untuk melantik peguam panel untuk membela anda di mahkamah. Yang kedua, untuk mengaturkan strategi pembelaan dan kawal pampasan. Yang ketiga, untuk merundingkan sebarang penyelesaian dengan pihak ketiga. Insurans yang akan bayar pampasan kepada pihak lawan nanti, jadi logiklah pihak insurans yang akan sediakan peguam untuk jaga kepentingan anda dan kepentingan insurans itu sendiri. Peranan peguam panel adalah untuk pastikan hak anda dilindungi dalam skop polisi. Tapi ada juga situasi-situasi di mana anda tak boleh guna peguam insurans dan kena urus semuanya sendiri. Antaranya tetapi tidak terhad kepada yang pertama, kalau kemalangan tu berlaku di luar skop polisi anda. Contohnya, kemalangan tu terjadi di dalam kawasan persendirian atau kita panggil private property dan bukan atas jalan raya awam. Yang kedua, kalau kemalangan berlaku sebelum anda sempat renew insurans kenderaan anda. Basically, kenderaan anda tidak mempunyai perlindungan insurans lah semasa kemalangan. Kalau dua situasi ini berlaku, pihak insurans berhak untuk lepas tangan. Dan di sinilah anda terpaksa cari dan pakai peguam sendiri untuk membela diri di mahkamah. Jadi nasihat saya, pastikan road tax dan insurans kenderaan anda sentiasa ada. Kalau kena saman, serah terus semua pada syarikat insurans.
0: Buat Puteri bersama Mak Guam, The Khairi Aizat dan Justin Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi vibe positif KLFM ini. Baru KL.
2: Anda kini berada di wilayah 97.2 KLFM, ini baru KL.

0: Ilit sesak 3 km dari Gamuda Curve ke Putrajaya, susulan kemalangan di kilometer 21.4 yang menghalang lorong kanan dan tengah, dan Damansara Link Waze melaporkan kemalangan berhampiran MRT Pilio Damansara arah Seksyen 16 yang menyebabkan kelewatan setengah jam dari Plaza Tol Damansara.
1: Okay. Baik, itu info trafik untuk hari ini. Dan selepas ini kita ada belajar apa hari ini. Kita akan belajar satu makanan daripada satu negara yang saya kira unik juga. Jadi sebenarnya selepas ini dan untuk hari ini, jom kita nak bebo dengan lagu ini.
2: Kita ada lagu daripada Bel Astral dengan Harry Azrul, Jiwa Yang Mengalah.
1: Rentak bagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Baik, hari ni hari Isnin, kita nak belajar mengenai makanan. Dan hari ni penerbit kita Epi Syafiq telah menyediakan makanan yang bernama Duruka.
1: Duruka Fiji.
2: Duruka dekat sebuah negara Fiji lah. Dulu-dulu zaman-zaman saya kecil, biasa ni video-video yang jadi ikan pari, dia duruka dengan mak dia.
1: Itu derhaka. Itu derhaka. Awak ni salah. Kalau sebut Fiji je, kita biasanya terbayang pantai yang cantik, air laut biru dan pulau-pulau tropika lah, senang cerita. Tapi tahukah anda semua, Fiji juga ada makanan unik yang dipanggil Duruka. Dan Duruka ni orang Fiji gelar sebagai Fiji Asparagus. Walaupun sebenarnya ia bukan asparagus, ia adalah bunga muda yang belum terbuka daripada tumbuhan yang rupanya saudara rapat, boleh tengoklah macam pokok tebu, dan bahagian bunga yang masih berserat itu dikeluarkan dari pada kulitnya dan dimasak.
0: Dan duruka biasanya dimasak dengan santan atau dimasukkan dalam kari yang pedas. Dan musimnya biasanya sekitar April dan Mei. Jadi apabila duruka mula muncul di pasar, memang ramailah penduduk tempatan menantikannya.
2: Okay. Dan Fiji sendiri ialah sebuah negara kepulauan di lautan Pasifik Selatan dengan ibu negara namanya Suva. Negara ini mempunyai lebih 300 pulau dengan Vitilevu sebagai pulau terbesar. Fiji juga terkenal dengan budaya yang pelbagai makanan berasaskan hasil laut, ubi-ubian dan kelapa, selain tradisi memasak lovo, iaitu makanan yang dimasak menggunakan ketuhar bawah tanah.
1: Jadi kalau anda berpeluang ke Fiji, jangan tengok pantai saja, cuba cari duruka. Mana tahu sayur yang nampak macam asparagus ni tapi sebenarnya saudara tebu ni boleh jadi makanan kegemaran anda pula.
0: Dia rupa macam asparagus tapi besar macam tebu. Jadi dia buat kari lah.
2: Dia buat kari, boleh buat asam pedas, boleh
0: macam rebung
2: lah. Lebih kurang lah. Dia rasa, tak tahulah rasa macam mana. Saya rasa mungkin manis-manis macam tebu juga kot.
0: Itulah makanan yang kita belajar. Ini duruka yang berasal dari Fiji.
2: Kalau dekat Perlis, dekat Kedah tu, mereka buat apa tau? Ada umbut kelapa. Tahu umbut kelapa?
0: Umbut kelapa tau.
2: Lepas tu ada guna batang pisang. Dia buatkan gulai, sedap lah.
0: Okay. Saya dah makan apa hari ni.
1: Betul.
0: Sebentar lagi kita ada kita ada Arena 972. Dan jangan lupa kuis Sukma masih lagi berlangsung. Jadi anda kena nantikan. Okey, ini lagu daripada Ram dengan Semua Orang Tahu.
2: Rentak pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: dari pentas ke pentas, dari satu generasi ke satu generasi, muzik sentiasa menjadi bahasa yang menyatukan kita. Saya, Jamal Abdillah, terima kasih kerana terus menghargai karya-karya seni daripada Azura, Kekasih Awal dan Akhir, hingga lagu-lagu yang menjadi kenangan sepanjang zaman. Teruskan bersama KLFM 97.2 untuk hiburan, informasi dan muzik yang dekat di hati anda. KLFM, ini baru KL.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menawan, tak menarik hati?

0: Pagi KL.
1: Dari medan tempatan hingga antarabangsa, kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972, Nadi Sukan di udara.
2: Baik, selamat pagi semuanya dan pastinya kita dah melangkah ke ruangan Arena 972. Kami akan kongsikan info sukan terkini.
3: Baik, jom kita nak tengok perkembangan sukan tanah air. Fokus utama sekarang ni sudah tentulah Sukma Selangor 2026 yang berlangsung. Telah pun berlangsung 15 Ogos hingga 24 Ogos. Dan setakat 16 Ogos ini, Selangor berada di tangga teratas dengan 11 emas, 9 perak dan 8 gangsa. Dan wilayah persekutuan pula terus memberikan saingan, malah sudah membuka akaun emas menerusi acara olahraga.
4: Ya, menariknya wilayah persekutuan datang dengan reputasi yang cukup kuat pada Sukma Sarawak 2024 dan muncul naik juara keseluruhan dengan 75 emas, 65 perak dan 72 gangsa, hanya dipisahkan satu emas daripada Sarawak. Dan yang kali ini, sasaran mereka adalah untuk terus berada dalam kelompok terbaik dan mencabar kejuaraan.
2: Okay. Dan pastinya dalam olahraga pula, antara aksi yang mencuri perhatian ialah Muhammad Armin Zahril Abdul Latif yang mempertahankan emas 100 km lari berpagar dan turut meleburkan rekod Sukma. Okay. Dan daripada kisah Sukma, kita nak beralih pula ke kisah Harimau Malaya ni. Selepas berjaya mara ke separuh akhir Piala Asia 2026, Malaysia berdepan Vietnam dengan aksi separuh akhir. Malangnya Harimau Malaya tewas 0-2 dalam perlawanan pertama, namun peluang masih ada dalam aksi timbal balik. Jadi kita harapkan skuad negara mampu bangkitlah untuk memberikan aksi terbaik.
3: Ya, apapun dari gelanggang Sukma hinggalah ke padang bola sepak, inilah masa kita untuk terus bagi sokongan kepada atlet negara. Menang atau kalah, semangat dan perjuangan mereka ni tetap menjadi kebanggaan.
4: Betul-betul. Dan seperti biasalah, kalau kita ada berita tentang Sukma ni, kita adalah juga kuis Sukma. Jadi kepada anda semua, sebelum kulit nak wawarkan apa dia kuis dia pagi ni, kulit nak kongsikan satu info, tapi anda kena alert lah. Mana tahu ada pembayang lah macam minggu lepas. Dan ini dia, Temasya Sukan Malaysia atau lebih dikenali sebagai Sukma merupakan antara temasya sukan terbesar yang menghimpunkan atlet-atlet terbaik dari seluruh Malaysia. Dan temasya ini berlangsung selama 10 hari bermula pada 15 Ogos hingga 24 Ogos 2026. Dan sepanjang tempoh tersebut, para atlet berpeluang menunjukkan kemampuan, bakat dan semangat juang masing-masing dalam pelbagai acara sukan yang dipertandingkan.
3: Ya, dan sekarang ni kita nak bacakan soalan untuk kuis Sukma 2026. Sila dengar baik-baik.
4: Ya. Berapakah jumlah hari termasya sukan Sukma ke-22 Selangor 2026 berlangsung?
2: Lagi sekali Kudin, lagi sekali soalannya.
4: Okey, berapakah jumlah hari termasya Sukma ke-22 Selangor 2026 berlangsung? Okay,
2: jadi kalau anda tahu apakah jawapannya, boleh kirimkan voice note anda. Jangan lupa sebut nama anda, lepas tu anda dari mana, lepas tu berikan jawapan dan hantarkan ke nombor kami 013-3097-9772. Dan selepas utama 9 pagi nanti, kami akan umumkan siapakah nama pemenangnya.
3: Okey, hantarkan segera, nanti kita akan umumkan. Jom kita nak berhibur. Saya anak Malaysia.
2: Rentak pagi KL.
3: Ini baru KL.

0: info yang tepat dan sahih setiap pagi. Sentiasa bersama anda menerusi Rentak Pagi KL.
1: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar, macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga buy pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

0: Rentak pagi KL teruskan bersama kami. 8.52 minit pagi. Selamat pagi Kuala Lumpur. Masih lagi di sini AP Syafiq and Diana dan juga Kulin.
1: Okay. Yeah.
2: Dan 9 pagi nanti kita akan ikuti utama 9 pagi dari Pusat Militer Radio RKM. Dan macam biasa selepas itu kita ada game on. Hari ini kita nak main teka-teki.
1: Okay, hari ini AP Syafiq akan bagi kita dua ke?
0: Ya, yeah. Kita akan bagi penerbit kita hari ini.
1: Saya dah bau-bau sabotaj.
2: Bau sabotaj?
1: Ya. Yeah.
2: Oh, saya hari ini pakai perfume nama sabotaj.
0: Lepas berita utama 9 pagi nanti anda akan dengarkan langsung dari Pusat Berita RTM. Akan kembali semula bersama kami bertiga untuk Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Berita seterusnya. Umat Islam diingatkan sentiasa menjaga adab dan akhlak serta menjauhi perbuatan tidak bermoral, lebih-lebih lagi di rumah ibadat seperti masjid dan surau. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, masjid dan surau merupakan tempat suci yang perlu dihormati serta dipelihara kesuciannya. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai kes bekas siak dan seorang pekerja pembersihan didakwa cuba melakukan persetubuhan haram di bilik pengurusan jenazah sebuah masjid di Bukit Piatu, Melaka baru-baru ini. Bantuan guaman terus disediakan kepada wanita kurang berkemampuan termasuk ibu tunggal dan tiada pekerjaan menerusi peruntukan belanjawan akan datang. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Dato' Sri Nancy Shukri memberitahu bantuan itu merangkumi khidmat guaman bagi kes perkahwinan dan perceraian secara sivil maupun syariah.
1: Kita tidak mahu wanita membiarkan dirinya menjadi mangsa. Sebab itu kita sentiasa ada program-program advokasi ya, untuk memberi penerangan, memberi panduan kepada wanita-wanita yang pernah menjadi mangsa. Kita nak mereka jadi survivor supaya mereka ini dapat mempunyai semangat untuk meneruskan kehidupan mereka dan tidak membiarkan mereka dijadikan mangsa.
0: Dato' Sri Nancy Shukri. Luar negara, 4 orang maut manakala 8 lagi cedera dalam kejadian tanah runtuh akibat hujan monsun berterusan di Jajarkot Barat, Nepal. Menurut tentera Nepal, kejadian runtuhan tanah menimbus dan merosak 52 buah rumah. Susulan itu, 300 penduduk dipindahkan dari kawasan berisiko tinggi ke lokasi lebih selamat. Tanah runtuh dan banjir sering meragut nyawa dan menyebabkan kerosakan harta benda yang serius di seluruh Nepal ketika monsun tahunan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump tidak berpuas hati dengan penyertaan negara itu dalam latihan bersama Korea Selatan. Susulan itu, beliau mengarahkan pengurangan latihan bermula hari ini. Menerusi hantaran di Truth Social, Trump menyatakan latihan berkenaan menelan kos tinggi dengan sebahagian besar ditanggung Amerika. Jelas beliau adalah terlambat untuk membatalkan latihan berkenaan. Susulan itu mengarahkan Setiausaha Pertahanan Pete Hegseth untuk mengurangkan latihan. Sukan, segmen olahraga antara yang mencuri tumpuan pada Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Jago pecut Johor Danish Iftikhar Muhammad Rosli berjaya mempertahankan gelaran 100 meter lelaki selepas mencatat masa terbaik musim ini 10.27 saat. Manakala Izzatul Musfirah Ahmad Kamal Azira dari Terengganu muncul juara 100 meter wanita dengan catatan 11.73 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SARA kekal jadi keutamaan dalam penyediaan belanjawan 2027. Hibah tabung haji tahun defisit sah milik pendeposit. Sekian berita yang disuting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Ini baru KL. Ini baru KL.

0: Semuanya kami berikan kepada anda dalam Rentak Pagi KL.
1: Baik. Elit kemalangan di kilometer 21.4, Gamuda Curve ke Putrajaya menghalang lorong kanan dan kecemasan dan trafik sesak setengah jam di lokasi. Dan jalan pelabuhan Kelang Utara jangkakan kelewatan setengah jam dari Port Kelang ke Northport disebabkan kerja penyelenggaraan berhampiran Corbena. Dan kepada anda semua, ada info trafik yang nak dikongsikan bersama kami di KFM, boleh je WhatsApp kami di 0133909972.
2: Ya, selamat pagi Kuala Lumpur. Assalamualaikum, kembali bersama kami bertiga, and Diana Kulin dan juga Epi Syafiq. Hari ini di jam terakhir kami temankan anda Rentak Pagi KL.
3: Okay, terima kasih juga kepada anda yang terus memberiakan suasana di live at TikTok KLFM official. Yang belum lagi follow, jom follow media-media sosial KLFM. Dan sebab sini kita ada game on, kita nak main teka-teki.
1: Ya, teka-teki, teka-tekuk, ular mati dalam mangkuk tu apa dia?
2: Maggie.
3: Okay, saya rasa kalau kat kedai mamak tu ada tu kopi mangkuk ada.
2: Ya.
3: Ais mangkuk ikat tepi. Sedap tu.
2: Okey, dan sebentar lagi juga kita akan siarkan nama pemenang untuk kuis Sukma 2026. Yeah. Siapakah pemenangnya? Nantikan sebentar lagi. Jom kita nak berhibur. Ini Padi dengan Sahabat Selamanya.
3: Rentak Pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: teka-teki, teka-teku. Rentak pagi KL. Game on.
1: KL Family baru KL baik. Seperti biasalah kita ada game on. Tapi sebelum kita nak ke game ni, mesti ramai yang dah berdebar-debar. Yelah, ada yang voice note hantar dekat WhatsApp KL FM berkenaan dengan kuis Sukma kita pada pagi ni.
2: Dan hari ni kita cari pemenang yang terpantas menghantarkan jawapan dengan jawapan yang betul. Jom kita dengarkan siapakah pemenang hari ini.
3: Okey, sebelum tu kita nak tahu dulu apa soalannya tadi, Kulin.
1: Okey, soalannya berbunyi teng-teng-teng-teng-teng. Berapakah jumlah hari Temasya Sukma ke 22 Selangor 2026 berlangsung?
3: Oh, yang saya tahu soalan berapakah hantaran awak nanti? Saya tahu.
1: Kalau 30. Awak tahu berapa?
3: 30K lah. Nak berapa sekarang ni?
1: Tak ada lah. Biasa-biasa je. Okey, ini dia pemenang kita pada pagi ini.
4: Nama saya Yani daripada KL, 10 hari berlangsung Sukma di Selangor.
1: Ya.
3: Oh, betul lah, 10 hari eh.
2: Tadi nama dia
1: Yani
2: dari
1: KL.
3: Yani dari KL. Okey, Yani, go, kita support Wipers Yani Jadi tahniah dia cakap kepada Yani, minta Yani kirimkan nama penuh, nombor IC dan juga alamat anda ke nombor WhatsApp kami lah, 013-3097-972.
2: Okey, sekarang ni kita nak main game. Macam kita dah bagi tahu tadi, hari ni gamenya teka-teki. AP akan bagi kepada saya dan Kulin akan jawablah teka-teki.
3: Dan maksudnya Kulin dengan N akan battle hari ni. Siapa yang tak dapat jawab macam biasa akan denda. Okey, jadi dengar betul-betul soalannya pada hari ini.
2: Okey.
3: Okey, berikan 3 kopi yang bahaya untuk diminum. Kalau minum memang membahayakan kesihatan dan juga membuatkan kita jadi tak sihat lah. Saya tak nak jawapan kopi kelah sendiri, kopi leh orang lain. Saya tak nak jawapan
1: tu. Tak nak jawapan tu. Aduh, dalam kepala otak saya ada jawapan salah satu yang awak sebut tu.
3: Saya dah agak dah jawapan dia tu. Tapi itu bukan.
2: Tapi
3: dia.
2: Tiga.
3: Tiga jenis
2: satu
3: kopi.
2: Satu je tak boleh.
3: Tak boleh. Tiga.
1: Kopi yang bahaya Kopi tiam.
3: Kopi tiam?
1: Kenyang lah. Sebab kenyang.
2: Kopi tiam boleh pergi.
3: Oh, kopi tiam boleh minum. Kopi apa?
1: Kopi
2: kad dia.
3: Saya tak nak jumpa betulnya tu.
1: Kopi
2: Kopi yang
1: Kopi kopi. Saya tak tahu lah. Bagi hint.
3: Bagi hint dia adalah sejenis kopi.
2: Kopi luak.
3: Kopi luak Kenapa?
2: Gimana boleh minum kopi luak?
3: Dia tak boleh minum. Tapi kalau minum okey je.
2: Okey je.
3: Okey, kalau tak dapat jawab dua-dua, dua-dua kena denda tau.
1: Kopi yang bahaya kita minum.
3: Okey.
1: Kopi member.
3: Apa yalah, kopi member?
1: Member dah bancuh. Lepas tu kita ambil kopi dia.
3: Tak tu, baik kita minum je lah pun masalahnya. Member meramuk je.
1: Bergaduh lah. Bahayalah tu.
3: Dekat atas kepala awak tu kopi.
1: Ini topi.
3: Oh, topi. Okey. Tak dapat jawab, Mel. 5, 4, 3, 2, 1. Ted. Okey. 3 kopi yang bahaya untuk diminum adalah yang pertama, hard copy. Yang kedua, soft copy. Yang ketiga, fotokopi. Okey, itulah jawapannya pada hari ini.
1: Saya bangkang jawapan tu.
2: Baik, mantap di situ. Okey. Sekejap lagi kita kena denda. Jom kita nak layan dulu. Ini Alim Sata dengan lelaki seperti AP.
3: Ya, jom kita minum kopi. Yang penting jangan minum kopi. Fotokopi.
2: Rentak bagi KL.
1: Ini baru KL.

0: bang. Tengok barang kemas ni. Cantik kan, bang? Jiran-jiran sebelah kita semua dah beli. Saya pun nak juga, bang. Boleh, ya?
1: Mahal sangat ni, yang. Abang tak mampu nak beli ni.
0: Alah, abang kan ada kad kredit. Kita guna je lah dulu. Boleh, ya, bang?
1: Ish, bukan semua benda kita boleh beli ni, yang. Nanti susah kita di kemudian hari. Kita kenalah ukur baju di badan kita sendiri. Sekiranya ia bukan kemampuan kita.
0: Okey. Baiklah. Kita simpanlah dulu duit tu, ya.
2: Berhati-hatilah anda dalam berbelanja. Sesungguhnya, berbelanja berlebihan itu mendatangkan kebimbangan di malam dan siang hari. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas oleh KLFM.

0: Karaoke. Pilih 972.
1: Baik, Zafir 9.41 minit pagi. Selamat pagi buat anda yang dah masuk ofis, ya, yang sedang menghadap komputer. InsyaAllah lagu-lagu di Kelafm ini akan menghilangkan sedikit stres anda. Tetapi nampaknya stres jelas kelihatan di muka Anne dan juga muka Kulin pada waktu ini.
2: Awak punya teka-teki memang di luar kotak.
3: Dah lah kena sebut tiga pula tu.
2: Satu okey lagi kan.
1: Alah, kalau bagi kat saya, saya senang je awak tau. Soalan mudah sangat. Kopi apa yang bahaya diminum? Fotokopi, hard copy, soft copy, kan senang tu.
3: Okay, dah kena denda lah.
1: Untuk waktu ni kena denda. Anda berdua gile-gile kena sebut perkataan ini selaju yang mungkin.
2: Kacang.
1: Perkataan bukan kacang.
2: Bukan.
3: Kacang.
2: Ya.
3: Okay, Guli start dulu.
2: Okay, saya start dulu . Okay, kira-kira.
1: Kira, satu, dua, tiga.
2: 9 penyampai siaran sedang menyusun 9 skrip siaran, tetapi 9 skrip siaran yang disusun 9 penyampai itu tersusun salah sebelum siaran 9 bermula.
1: Oh, dia tak boleh sangkut-sangkut. Laju lagi.
2: Okay, saya cuba. 9 gagal pula. Okay. 3, 2, 1. 9 penyampai siaran sedang menyusun 9 skrip siaran, tetapi 9 skrip siaran yang disusun 9 penyampai itu tersusun. Apa?
1: Okay. Baik. End pula.
3: Saya cuba. 9 penyampai siaran sedang menyusun 9 skrip siaran, tetapi 9 skrip siaran yang disusun 9 penyampai itu tersusun salah sebelum siaran 9 bermula.
1: Itu 180 meter sekejam. Kita nak 250 meter sekejam.
3: Okey. 9 penyampai siaran sedang menyusun 9 skrip siaran, tetapi 9 skrip siaran yang disusun 9 penyampai itu tersusun salah sebelum siaran 9 bermula.
1: Kalau
3: laju-laju macam ni, saya tak ada masalah.
1: Tak ada masalah.
3: Jadi saya menang lah denda ni.
1: Tak lah, lepas ni kerja denda lagi kulit.
2: Tak nak. Cancel. Baik, kita dah pun masuk ke bilik 972. Okay. Kita nak potong ni semua tu.
3: Kita akan dengarkan lagu dari kumpulan Cool dengan Kau dan Aku. Tapi sebelum tu kita dengarkan dulu lagu daripada persembahan Safura dengan Sedalam Mana Cintamu.
1: Rentak bagi KL.
3: Ini baru KL.

0: Karaoke Bilik 972.
1: Kita adalah Kesemangkul dengan kau dan aku. Baru saja menghiburkan anda di Rentak Pagi KL. Kita pun dah berada di hujung segmen ni. Dan terima kasihlah kepada semua yang dengar seawal pagi tadi.
2: Ya, jadi kepada anda semua, kalau nak minta permintaan lagu ke, nak ucapan ke, nak lepas geram ke, selepas ini bersama EJ menerusi Hai Hai KL seawal pukul 10 pagi hingga ke pukul 1 tengah hari nanti.
3: Okey, dan esok saya dengan Kulin akan kembali temani anda berdua je esok, Kulin.
2: Esok kita berdua aja.
3: Orang cakap berdua
1: lebih baik.
2: Tidak. Saya kalau boleh tampal perkataan tolong dekat dahi saya. Tampal dah.
1: Help. Baik, terima kasih juga semua yang tonton kami di TikTok KLFM Official Live. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah esok Epi dan Kulin akan kembali. Saya nak pergi bercuti kejap.
3: Oh, nak pergi cuti? Yalah, kami berdua tinggal bersama. Saya okey je.
1: Okey.
2: Saya nampak senyuman tu.
1: Okey, kita nak tinggalkan anda lagu terakhir di Bidik Karaoke 972. Kita ada lagu daripada Sheila Hamzah, Ning Bai Zura dan juga Jacqueline Victor dengan Beribu Sesalan.
3: Jumpa esok.
1: Sesal tak, saya hari ni.
3: Tak, siapa nak tunggu esok?
2: Saya sesal. Saya beribu sesalan yang tu.
3: Assalamualaikum. Bye-bye, KL.
2: Bye-bye, KL.

Kami memainkan lagu-lagu hits. Barulah ada vibe KL. Bila rasa stres, cuba layan lagu-lagu bersama kami.

0: Mana lagi? KFM lah. Di 97.2 MHz dan di RTFM. 24 jam sehari. Hanya di KFM. Ini baru KL.
1: KLFM. Memang lain macam. Ini baru KL.
2: Sekarang kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
3: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. 8 negara mengecam keputusan Israel menolak pelan hala tuju bagi melengkapkan pelaksanaan rancangan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump untuk menamatkan konflik di Gaza. Kesemua negara tersebut menyifatkan tindakan rejim Zionis menjejaskan usaha mencapai keamanan berkekalan. Dalam kenyataan bersama, Menteri Luar Turki, Mesir, Indonesia, Jordan, Pakistan, Qatar, Arab Saudi dan Emiriah Arab Bersatu mengecam penolakan Israel terhadap pelan berkenaan termasuk pendirian Tel Aviv yang menolak penubuhan negara Palestin. Ia juga dilihat sebagai penolakan secara langsung terhadap pelan komprehensif Trump untuk menamatkan konflik Gaza yang disahkan menerusi resolusi 2803 Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu. Hamas dalam hal itu menyeru lembaga keamanan yang disokong Amerika untuk memaksa rejim Zionis Israel untuk menerima pelan damai Gaza selepas pemimpinnya mengadakan pertemuan dengan Presiden Donald Trump, Jared Kushner di Mesir. Pihaknya turut menggesa lembaga berkenaan dan negara pengantara agar memastikan Israel melaksanakan semua kewajipannya bawah fasa pertama pelan gencatan senjata. Ia termasuk menghentikan semua pelanggaran, pembunuhan dan pencerobohan. Dalam perkembangan lain, Presiden Donald Trump tidak berpuas hati dengan penyertaan negara itu dalam latihan bersama Korea Selatan. Susulan itu, beliau mengarahkan pengurangan latihan bermula hari ini. Menerusi hantaran di Truth Social, Trump menyatakan latihan berkenaan menelan kos tinggi dengan sebahagian besar ditanggung Amerika. Jelas beliau adalah terlambat untuk membatalkan latihan berkenaan. Susulan itu mengarahkan setiausaha pertahanan Pete Hegseth untuk mengurangkan latihan. Latihan berlangsung selama 11 hari itu merupakan acara rutin musim panas bagi Angkatan Tentera Korea Selatan dan Amerika. Ia sebagai persiapan kedua-dua negara menghadapi sebarang ancaman daripada Korea Utara yang memiliki senjata nuklear. Dua maut manakala lebih 500 penduduk dan pelancong dipindahkan selepas dua kebakaran melanda di Pulau Salamis, Greece. Jurucakap Jabatan Bomba Yanos Aratopis memaklumkan kedua-dua mangsa ditemukan di kawasan pantai Peristria sejam selepas kebakaran tercetus. Sementara itu, empat arahan pemindahan dikeluarkan Kementerian Perlindungan Awam. Punca kebakaran masih belum diketahui. Pasukan keselamatan turut ditempatkan di lokasi kebakaran bagi membantu penduduk dan pengunjung berpindah. Hampir 200 anggota bomba turut dikerah mengawal kebakaran melibatkan jentera, pesawat dan helikopter. Lebih 200,000 pengguna di Hawaii terputus bekalan elektrik selepas taufan Lala membadai kepulauan tersebut. Gubernur George Green memaklumkan Pulau Oahu antara yang paling terjejas susulan memiliki penduduk paling ramai. Usaha membaiki kerosakan berdepan cabaran akibat taufan berkenaan. Sekurang-kurangnya 100 rumah dilaporkan mengalami kerosakan akibat ribut berkenaan. Jabatan Pengangkutan Hawaii dalam pada itu memaklumkan semua lapangan terbang telah dibuka semula, namun pengguna dinasihat untuk menyemak semula jadual penerbangan masing-masing. Empat orang maut manakala 8 lagi cedera dalam kejadian tanah runtuh akibat hujan monsun berterusan di Jajar God Barat, Nepal. Menurut tentera Nepal, kejadian runtuhan tanah menimbus dan merosakkan 5 buah rumah. Susulan itu, 300 penduduk dipindahkan dari kawasan berisiko tinggi ke lokasi lebih selamat. Tanah runtuh dan banjir sering meragut nyawa dan menyebabkan kerosakan harta benda yang serius di seluruh Nepal ketika monsun tahunan. Di Madrid, seorang anggota tentera terkorban dalam operasi memadam kebakaran hutan di Aragon selepas kenderaan yang dinaikinya terbalik. Insiden berkenaan mendapat perhatian Presiden Wilayah Aragon, Jose Escon, dan mengucapkan takziah kepada keluarga mangsa. cuaca panas ekstrim di Sepanyol mencetuskan kebakaran hutan memaksa kerajaan mengerahkan pasukan keselamatan termasuk bantuan dari Perancis bagi membantu operasi pemadaman. Operasi pemadaman berdepan kesukaran susulan angin kencang dan suhu tinggi melampau. Kebakaran kini merentasi kawasan seluas 16,600 hektar. Sementara itu, di Brazil, sebuah bas terjunam di kawasan pergudangan yang curam berhampiran bandar Petropolis utara Rio de Janeiro mengorbankan 10 orang penumpang. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Wilayah Persekutuan sudah bersedia. Anda sudah bersedia? 823 atlet Wilayah Persekutuan. Satu misi di Sukma 22 Selangor 2026. Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan. Ini masa kita. Satu kontinjen, satu bendera, satu semangat. Ayuh sokong tim WP. Berikan sorakan, doa dan semangat buat atlet kita. Wilayah Persekutuan, juara.
1: Hai anda untuk siapa hari ini? Jom layan Hai Hai KL 10 pagi hingga 1 tengah hari di KL FM.
2: Baik, babe.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali semula EJ untuk bersama anda, menemani anda dalam pagi ini, dalam Hai Hai Kuala Lumpur untuk hari ini, hari Isnin bertarikh 17 Ogos 2026. Bersama dengan 4 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasih adik-adik RPKL dan memberi laluan kepada saya untuk terus menghiburkan anda. Rindu saya nak bersama dengan anda kan, untuk menghiburkan anda pagi ini, pagi yang ceria pastinya. Kita mulakan minggu ini dengan perkara yang baik-baik. InsyaAllah fikir yang baik-baik, akan cakap yang baik, InsyaAllah akan dapat yang baik-baik, okay? Jangan merajuk-merajuk. Ada yang merajuk ke? Lagu ni khas untuk anda, Alalala Sayang. Nyanyian Kai Bahar dalam Hai Hai Kuala Lumpur.

0: sepanjang 14 hingga 20 Ogos 2026. Ikuti Laputra Sukma di KLFM dengan aksi terkini kontingen wilayah persekutuan, keputusan acara, kutipan pingat dan rumusan harian. Untuk maklumat lebih pantas, ikuti juga media sosial KLFM dan Majlis Sukan Wilayah Persekutuan bagi mendapatkan keputusan terkini serta jadual aksi atlet wilayah persekutuan. Wipers, kita juara. KLFM, ini baru KL. Laporan Sukma ke-22, Selangor 2026 bersama pelapor sukan KLFM.
1: Baik, saudara, tadi kita dah dengarkan lagu Saya Anak Malaysia, dan untuk seketika kita nak dengarkan juga apa yang berlangsung untuk Sukma Malaysia, Sukma Selangor 2026 bersama dengan EJ di hujung talian. Kita bersama dengan Syak yang dilaporkan berada di Sunway Megalin. Silakan Syak.
2: Terima kasih EJ, sahabat saya yang menemani waktu ini dalam hujung minggu. Hai hai KL. Okey EJ, alhamdulillah dan juga Kuala Lumpur. Kita teruskan perkembangan kontinjen wilayah persekutuan di Sukma ke-22 Selangor 2026 hari ini, di mana hari ini 17 Ogos 2026 dan saya berada di Sunway Megalin. Dan untuk hari ini aksi berlangsung di beberapa venue, dan yang paling menjadi tumpuan adalah acara akhir yang menawarkan pingat. Baiklah, kita mulakan dengan olahraga di Stadium Universiti Putra Malaysia Serdang. Acara akhir hari ini ialah 10,000 meter lumba jalan kaki lelaki, jam lembing lelaki, 110 meter lari berpagar lelaki, lompat tinggi lelaki, 400 meter wanita dan lelaki, 3,000 meter lari berhalangan wanita dan juga lelaki, 4x100 meter wanita dan juga lelaki. Jadi olahraga antara lubuk pingat yang perlu diberikan perhatian untuk hari ini. Menembak juga yang berlangsung di lapang Sasana Negara Subang melibatkan acara 10 meter air rifle lelaki dan juga wanita, dengan kedua-duanya mempunyai saingan akhir untuk hari ini. Di Sunway waktu ini saya berada di sini, Tempin Boling menawarkan pingat menerusi acara akhir persorangan wanita dan juga persorangan lelaki. Untuk angkat berat di Dewan Suri Cempaka Majlis Pemeran Kajang, dua acara akhir lelaki berlangsung, iaitu kategori tidak melebihi 65 kg dan tidak melebihi 75 kg. Sementara itu, berbasikal beraya berlangsung di Bagan Lalang melibatkan acara akhir ujian masa berpasukan lelaki dan juga wanita. Selain acara pingat, beberapa lagi sukan melibatkan wilayah persekutuan berlangsung hari ini di untuk softball di Padang Softball UKM, pencak silat olahraga di Dewan Suri Sejana UTM, dan juga squash di Kompleks Sukan Astaka MBPJ Petaling Jaya. Tenis hari ini berlangsung di Gang Tenis MBPJ dan di PKNS Kelantan Jaya, manakala badminton di Setia City Convention Center. Bowling waktu ini sedang berlangsung di Kompleks Bowling Padang Bayumas untuk Bowling Padang. Kabadi di Stadium MBSJ Serdang Jaya dan memanah di Stadium Inspan. Baiklah Kuala Lumpur, itu dia antara acara-acara yang dapat saya kongsikan. Jadi perhatian utama kita hari ini ialah kepada acara yang melibatkan pingat, dan kita doakan mudah-mudahan Wipers akan menambah kilauan pingat buat kontinjen kita pada hari ini. Jadi kita harapkan Wipers kita juara, dan itu saja untuk...

0: bersama dengan EJ. Untuk satu jam pertama ini, lagu-lagu yang telah EJ susun atur untuk pendengaran anda.
1: Laporan Suma ke-22 Selangor 2026 itu telah dibawakan oleh KLFM. Ini baru KL.
2: Jet setter. Go getter.

0: Shuffle Pagi hingga 1 tengah hari. Hai hai KL.
1: Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh, warga Kuala Lumpur, buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.
2: Kibar, jangan tak kibar.

Itu dia sebuah lagu Fian Ali bertajuk Semakin Benci Semakin Rindu. Ha, bila dengar tajuk lagu ni pun kan, kadang kita dah cukup untuk menggambarkan satu perasaan yang susahnya nak jelaskan. Kadang-kadang kita akan kita kata dah tak mahu. Serik lah kan, dah serik. Ada yang juga cuba melupakan, tapi jauh di sudut hati anda masih ada rasa rindu yang tak pernah benar-benar hilang. Jadi mungkin sebab terlalu banyak kenangan yang pernah dilalui bersama, itulah yang dinamakan cinta. Yang semakin cuba untuk membenci, semakin lama hati teringat, dan semakin kuat pula rasa rindu tu. Tu yang menyampah tu tau, bila kita mula ada rasa nak bercinta ni. Ini untuk pasangan yang belum kahwin lah. Yang dah kahwin pun boleh, tapi kepada pasangan anda lah, okay? Baik, sudah pun pukul 10.35 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang dah hantarkan lagu-lagu yang ingin anda dengar. Sekejap lagi pukul 11 pagi akan ditunaikan. Hantarkan seperti biasa ke 013-3097-972. Lagu-lagu dari era tahun 90-an hingga yang terkini sahaja. Selain daripada hantarkan WhatsApp anda, selain daripada anda type tu, hantarkan juga, boleh juga hantarkan voice note anda. Pastikan nada tone anda okey. Susun dulu ayat anda yang terbaik kan. Yelah, sebab satu dunia nak dengar suara anda ni kan. Jadi izin nantikan, tolong hantar secepat yang mungkin.

ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.

Itu adalah lagu baru daripada Malik, Zizi Kirana dan juga Yasin Sulaiman bertajuk Yang Tinggal. EJ masih tinggal di sini, masih ada dalam Hai-Hai Kuala Lumpur sampai pukul 1 tengah hari. Dan cuaca menurut Simet Malaysia untuk pagi ini sampai ke malam tiada hujan dengan suhu minimum 25 dan maksimum 34 darjah Celsius. Baik, teruskan bersama dengan EJ sekejap lagi, lebih kurang 10 minit lagi untuk kita bersama dalam pilihan lagu Hai-Hai Kuala Lumpur. Tapi kita layan dulu lagu Gama dari Hati ke Hati. Terus layan Ini Baru KL.

macam Lambert lagi kan. Tapi DJ boleh belanja anda lagu dalam pilihan Hai Hai Kuala Lumpur. Nak dengar lagu pilihan anda, hantarkan sekarang menerusi kiriman di 013-3097-972. KLFM, ini baru KL. Yeah, benar-benar ha, EJ nak belanja makan Lambert lagi kan. Tapi EJ akan belanja anda lagu, satu orang satu lagu. Ada sampai minta dua lagu, tiga lagu. Hey. Kita bagi sama rata lah . Satu orang satu lagu, okey. Bermula sekarang ini sampai pukul 1 tengah hari, termasuk lagu lepas gram yang akan EJ putarkan pada pukul 12 tengah hari nanti, insyaAllah. Baik, selamat pagi untuk anda semua. 11 pagi waktu dan saat ini. Selamat bekerja kepada anda, tidak kira di mana jua anda berada. Yang cik kak kita yang ada dekat rumah tu, memulakan tugasan kembali, rutin harian seperti biasa. Dah sidar kain, duduk sekejap, ambil angin kan, rehat sekejap. Ada yang baru nak mandi. Pagi tadi lepas subuh, sebelum subuh dah mandi, kita faham kan. Lepas tu dia keluar pergi tengok pokok bunga kan. Pokok bunga, siram. Lepas tu dia bersih-bersihkan kawasan halaman, dah berpeluh, mandi lagi. Nak masak dah ni. Jadi apa hidangan makan tengah hari anda, boleh anda kongsikan juga bersama dengan EJ. Sambil-sambil anda mencari idea, mungkin masih tak dapat idea lagi, kita dengarkanlah dulu lagu-lagu yang kot-kot lah. Dengar lagu tu, dengar lagu sejiwa ni, ingat dulu masa apa ni, bercinta makan apa ni, ikan pedas kan, ikan parang masak asam pedas. Hui, sedap kan. Okey, jomlah kita mulakan permintaan lagu. Terima kasih yang dah hantar. Terima kasih orang Melaka kita, Cik Rosli. Nak dengar lagu Mahligai, Seribu Mimpi, kumpulan Iklim. Baik, dan lagu Samudra, Sudah Takdir Begitu. Amboi, bersegar sangat nampak. Diminta oleh Cik Wan, Pasir Gudang. Kata macam biasa baru keluar Westport, on the way balik Pasir Gudang. Berhati-hati . Nak dengar lagu Sudah Takdirnya Begitu Samudra. Macam biasa jangan sebut perkataan tu, EJ. Yelah, baiklah, abang memandu lori. EJ sebut abang memandu lori tau. Dan Ike pijak, Ike pula, Ika, PJ. Nak dengar lagu tu lah, Sejiwa Spring. Ingat ikan masa pedas, ingat sejiwa, okay. Dan terima kasih untuk Tok Dah. Nak dengar lagu MK7 dan juga Ben Zulu, Risiko. Terus layan Hai Hai Kuala Lumpur, ini baru KL.

Pagi-pagi pun dah on mood. Jom kita hai-hai KL. Setiap Isnin sampai Jumaat dari pukul 10 pagi sampai 1 tengah hari. Kita bagi laluan untuk lagu pilihan pendengar, lagu-lagu lepas geram kalau tengah stres dan juga ucapan istimewa untuk orang yang dekat di hati. WhatsApp je 013-3097-972. Kami sedia temankan hari anda. Hai-hai KL, peneman hati anda. Hanya di KLFM. Ini baru KL. KL. Saya Syarif. Gerik, Sik.

buat pemeriksaan, pergi buat swab test kan. Takut-takut ada kena influenza ataupun influenza pun sekarang ada banyak jenis eh. Ada A, ada B. Tadi AP kata ada C. You ke AP ada C? Dia kata C tu untuk cinta. Memandai je kan. Jadi kerana demam-demam ini dia berjangkit sebenarnya. Itu yang kita tak nak eh. Jadi pergi dapatkan rawatan dengan segera. Dan jika betul pun anda terkena demam akibat virus influenza, anda pastinya akan mendapat MC yang agak lama, cuti yang agak lama kan untuk dikuarantin. Jadi duduk rumah, pastikan anda makan ubat dan rehat secukupnya eh. Tidak kurang juga hari ini yang menyambut ulang tahun kelahiran. Selamat hari jadi EJ ucapkan. EJ nak belanja lagu jugalah. Belanja lagu birthday seperti biasa. Dengar eh untuk anda yang sambut.

Okay, itu lagu birthday untuk anda, EJ Belanja. Semoga dimurahkan segala, dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki. Dan dapat hadiah yang best-best lah, eh. Kita kadang bukan mengharapkan hadiah sebenarnya. Tapi bila orang bagi, walaupun dia sekecil, sekecil-kecil hadiah kan, bentuknya, kita dah rasa berbesar hati kan. Tanda ingatan tu. Dan tanda ingatan ucapan daripada sahabat-sahabat kita, orang yang kita kenali pun, kita rasa macam Allah, terharu sebenarnya tau. Jadi itu dia hadiah hari jadi lagu EJ dah belanja. Macam mana EJ mampu belanja daripada jauh je, lagu je lah kan. Kalau ada depan-depan EJ belanja, kek tau. Okay. Baik, jom kita teruskan lagi hiburan permintaan lagu seterusnya ini. Terima kasih untuk siapa, Syafiqah. Kata nak dengar lagu Rob Thomas, Lonely No More. Eh, of course lah. Anda bila dah dengar Hai Hai Kuala Lumpur, No More Lonely lah kan. Dan Zam dari Semenyih nak minta putarkan lagu Exist, Nota di Lautan Sepi. Baik. Dan Cik Azman dekat Subang, Subang 2. Saya nak minta jasa baik DJ, jasa baik saya. Okay. Nak lagu Beyond, How Koi Tian Kong. Lama kita tak dengar lagu tu kan. Dan juga Farah Sinik yang ada dekat Perlis tu. Dia kata, akak EJ, pipi merah. Dia tahu pipi kita merah. Okay. Nak lagu Roman Cinta, Mojo. Ini 4 lagu seterusnya dalam pilihan lagu Hai Hai Kuala Lumpur.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Mandadi sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga buy pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

Lonely No More, Rob Thomas. Bila sebut tentang Lonely No More ni, ia bukan sekadar tentang rasa sunyi, tetapi tentang keinginan untuk ada seseorang yang memahami dan sentiasa, kalau boleh kan, dekat dengan kita kan. Jadi kalau kita tengok juga cara membesarkan anak zaman dulu dan sekarang lah kan, ni je nak kaitkan dengan cabaran yang juga berubah. Kadang-kadang kita baca dekat media sosial, kejap ini hilang, kejap itu hilang kan. Kita rasa macam, kita sebagai ibu dan bapa rasa macam, kenapa jadi macam ni kan. Jadi dulu ibu bapa risau bila anak keluar dengan kawan. Ni macam EJ lah kan. Zaman-zaman EJ dulu naik bus, public bus. Tak ada telefon kan. Mak tu memang dia reda lah bila kita cakap kita nak pergi sini mak. Jadi dia bagi juga kepercayaan kepada kita tu. Kepercayaan tu memang menjadi sandaran tau. Sebab yelah, telefon tak ada. Mak tak boleh nak telefon kita tanya kat mana, nak balik pukul berapa, tengah buat apa kan. Jadi kita keluar, yang kita pun keluar dengan memegang kepercayaan tu. Kita janji nak balik pukul 6, pukul 6 kita dah sampai rumah. Tapi itu zaman dululah. Sekarang ni dah berbeza. Anak-anak dah tak keluar dah. Jarang lah kan, jarang keluar dengan kawan-kawan. Dia ada depan mata kita, ada dekat rumah kita. Cuma dunia mereka lebih luas dengan teknologi kan. Sebab itulah anak bukan hanya perlukan perhatian, tapi juga perlukan masa komunikasi antara anak-anak dan anda juga. Dan mereka juga perlu rasa dihargai, okay? Kita kena, yelah, kena kawal lah dengan siapa, dengan apa teknologi tu kan. Kita juga kena seiring mengetahui tentang teknologi semasa juga. Okey, itu kita berbicara berkaitan dengan Lonely No More. Baik, kita nak masuk ke lagu lepas geram, tapi ada 4 lagu seterusnya ini EJ nak tunaikan. Terima kasih Encik Ahmad katanya. Saya tanya siapa nombor yang berakhir 5203 sebab dia pertama kali hantarkan permintaan lagu ni. Dia kata panggil saya Ahmad pun boleh. Okey, dia kata nak lagu Jalan Cinta. Jalan Cinta nyanyian Rais Arifin. Boleh ke? Boleh lah. Dan juga Kak Arya, Kampung Melayu Sri Kundang Rawang, nak minta lagu Dekat Padamu nyanyian Datuk Yusri Abdul Halim. Terima kasih kerana dekat sentiasa dengan KLFM. Dan juga yang minta lagu UK, sebab katanya Pak Din pula Pak Ndak Rahim dari Kuala Lumpur kata baru pertama kali join dengar Radio KLFM ni. Salam perkenalan. Oh, terima kasih Pak Ndak Rahim dari Kuala Lumpur. Kuala Lumpur tu belah mana tak dikhabarkannya pula kan. Terima kasih kerana menjadikan kami sebagai teman anda dan terus dengar, terus layan tau KLFM sampai bila-bila tau. Dan juga Cik Azma nak dengar lagu kumpulan nyanyian Tulus Teh Hijau. Okey, semua ini sebelum kita masuk ke lagu lepas geram selepas ini. Jadi terus layan Hai Kuala Lumpur ini baru KL.

Pagi-pagi pun dah on mood. Jom kita hai-hai KL. Setiap Isnin sampai Jumaat dari pukul 10 pagi sampai 1 tengah hari. Kita bagi laluan untuk lagu pilihan pendengar, lagu-lagu lepas geram kalau tengah stres, dan juga ucapan istimewa untuk orang yang dekat di hati. WhatsApp je 013-3097-972. Kami sedia temankan hari anda. Hai-hai KL, peneman hati anda. Hanya di KL FM. Ini baru KL. KL. Saya Syarif. Gerik Sing.

Okey, selamat tengah hari untuk anda semua. Mungkin ada yang tengah layan teh hijau di waktu tengah hari ini untuk menghilangkan rasa mengantuk anda. Jarang kita sebut teh hijau tau. Kita sebut matcha kan. Ada yang suka layan matcha, ada yang suka minum kopi. Kopi latte kan, cappuccino, apapun lah hidangan waktu tengah hari ini. Sambil-sambil anda melaksanakan tugasan anda, berbaki lebih satu jam sebelum kita rehat kejap lagi. Untuk makan tengah hari, terima kasih kerana layan Hai Hai Kuala Lumpur dah. Tiba masanya kita nak dengarkan lagu lepas gram untuk anda hari ini. Hari Isnin dah gram kenapa eh? Selalunya hari Isnin, hari Selasa gram lah Masuk ke hari Rabu kita dah relax. Khamis, Jumaat kita dah cool down sikit Itulah rutin harian untuk kita yang bertugas mencari sesuap rezeki Okay, baik, jom. Ijin nak belanja lagu lepas gram ini yang diminta oleh siapa ni S. Awap nak dengar lagu Maroon 5, Move Like Jagger, alright? Terima kasih juga untuk Cik Nelana nak minta lagu lepas gram, Pawana. Dia belanja sekali dengan Pelesit Kota, kumpulan Search. Dan juga lagu Believer ini diminta oleh Cik Ahmad. Oh, Ahmad lagi. Tadi Ahmad. Ini Ahmad pula. Okay. Dan jom kita layan lagu Stacy, Duit. Diminta oleh Cik Zana kita dari Setiawangsa. Ada yang tengah berkira-kira dengan bajet anda di pertengahan bulan ni?

0: Assalamualaikum warga kota. Kami
1: The Rehan.
0: Jom tenangkan jiwa dengan muzik yang menyuntik inspirasi dan ceriakan hari anda dengan aura positif dan harmoni. Pastinya hanya di KFM.
1: Ini baru KFM.

Ini adalah lagu terakhir untuk lagu pilihan lepas Gram. Sudah ku tahu membawa kita ke pukul 12.29 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda semua. Mungkin ada sesuatu perkara yang baru anda tahu hari ini ataupun sudah lama anda tahu tapi anda buat-buat tak tahu. Ha. Sebenarnya ada juga perkara kan, bebek kita buat tak tahu je lah eh. Ha, dia tidak mengganggu emosi, mengganggu mental kita kan. Tidak peduli sebab dia tak ada kaitan pun dengan kita. Tapi ini dia nak berkongsi dengan anda. Mungkin anda dah tahu tapi sajalah perkongsian bersama. Pernah tak anda terfikir setiap kali kita tekan send dekat WhatsApp tu, sebenarnya mesej itu mungkin sedang merentasi lautan. Ramai yang sangka internet bergerak melalui satelit. Tetapi hakikatnya sebahagian besar trafik internet antara benua melalui kabel gentian optik yang terletak di dasar laut tau. Jadi bayangkan lebih 1.5 juta kilometer kabel merentasi lautan di seluruh dunia. Dalam kabel yang saiznya tidaklah sebesar mana, terdapat gentian kaca halus yang menghantar data menggunakan cahaya pada kelajuan yang sangat tinggi. Jadi bila kita hantar gambar, buat panggilan video atau tengok kandungan menarik dari negara lain, ada perjalanan ribuan kilometer berlaku tanpa kita sedari. Dan paling menarik, kalau kabel ini rosak, macam mana eh? Jadi ada sebenarnya kapal khas yang turun mencari, mengangkat dan membaikinya. Maknanya internet yang kita anggap ada di awan, ada di awang-awangan, sebenarnya banyak bergantung kepada apa yang ada di dasar laut. Okey, itulah satu teknologi buatan manusia yang telah diberikan akal fikiran oleh siapa lagi, Yang Maha Esa lah kan, Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Jadi kita sebagai manusia ini perlu bersyukur dengan apa yang dikurniakan dan perlu berterima kasih menghargai apa yang ada. Okey, gunakanlah sebaik mungkin perkhidmatan-perkhidmatan yang telah diberikan. Baik, EJ nak terus mainkan lagu seterusnya ini. EJ pun dah sampai lebih kurang 30 minit lagi untuk kita bersama. Tapi EJ nak tunaikan permintaan lagu dari Cik, siapa ni? Cik Minah katanya, yang ada dekat Taman Tun. EJ, saya nak dengar lagu Taylor Swift, Look What You Made Me Do. Saya dah buat apa dekat anda? EJ harapkan EJ dah menghiburkan anda lah. Tapi EJ nak tunaikan juga lagu permintaan Cik Din Taman Melawati. Katanya nak dengar lagu Kumpulan Aero, EJ. Terimalah, sayang, cintaku seadanya. InsyaAllah, okay? Baik, terus layan Hari Hai Kuala Lumpur ini baru KL.

KLFM. KLFM memang lain macam. Ini baru KL.

0: Kamu tak serupa.
1: Okey, itu dia. Tadi ada dengar lagu Jerung kan? Kut-kut makan tengah hari nanti. Ha, orang tanya, makan apa tadi tengah hari? Saya makan jerung merah. Wow, lain benar kan menu anda hari ni. Apapun, selamat makan tengah hari untuk anda. Dan untuk KLFM Extra, sama tak serupa di penghujung Hi-Hi Kuala Lumpur ini, EJ tinggalkan anda dengan lagu Gila, satu Fidaus featuring The Rhythm, dan satu lagi Gila, persembahan kakak Azraf The Noki dan Low Kabi. Baik, selepas ini Nadi Kota Kiang, anda akan bersama dengan DJ Riz 1 sampai pukul 4 petang. Dan kita akan jumpa pada hari Rabu nanti menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Jadi terus layan KLFM kepada anda yang ada di Lembah Kelang, siaran frekuensinya 97.2, dan di luar Lembah Kelang pastinya menerusi RTM Klik. Benar-benar betul-betul percuma. Okey, EJ tinggalkan anda dengan lagu Thrift Shop Macklemore. Jadi kepada anda terus bersama dengan kami, EJ ucapkan selamat tengah hari, selamat makan dan senyum-senyum selalu, jangan marah. Assalamualaikum, bye-bye Kuala Lumpur. What? What? What? What? What? What? What? What? What?

semua sekolah di Serian kembali beroperasi. Malaysia hasilkan jagung bijian tempatan berskala besar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

0: Semua 107 sekolah bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah Serian yang ditutup sejak Khamis lalu kembali beroperasi seperti biasa mulai hari ini. Perkembangan itu dikongsi Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sarawak. Keputusan itu dibuat berdasarkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU yang semakin baik. Menurut JPN Sarawak, pihaknya sentiasa mengutamakan kebajikan, kesihatan dan keselamatan murid, khususnya ketika menghadapi cuaca panas atau keadaan cuaca luar jangka. Setakat pukul 12 tengah hari tadi, kualiti udara di seluruh negara semakin baik. Hanya sebuah kawasan di Johan Setia, Selangor mencatatkan kualiti udara tidak sihat. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, kawasan itu merekodkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU 140. Data itu berdasarkan 68 stesen pengawasan kualiti udara di seluruh negara. Pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971, AUKU, disambut baik mahasiswa. Namun, kebebasan bersuara lebih luas perlu dimanfaatkan secara bertanggungjawab. Mahasiswa Universiti Pendidikan Sultan Idris, Muhammad Afizi Zazani Muddin berpendapat penggantian AUKU dengan undang-undang baru penting bagi memastikan pergerakan mahasiswa terus diperkasa, termasuk memberi ruang lebih luas untuk menyuarakan pandangan dan terlibat dalam isu semasa. Kebebasan diberikan perlu digunakan dengan sebaiknya tanpa mengetepikan batas adab dan nilai.
1: Okay, apa yang saya harapkan apabila AUKU dimasukkan adalah pertama sekali, mahasiswa semua gunakanlah ruang dan peluang ni untuk bersuara dengan sebaiknya. Dan jangan lupa apabila diberikan ruang kebebasan untuk bersuara, jagalah adab dan juga nilai sebaiknya untuk kita pastikan tiadalah berlaku benda yang tidak diinginkan.
0: Muhammad Afizi Zazani Muddin. Lembaga Tabung Haji TH disaran memperkukuh komunikasi terbuka dan memperluas program jangkauan bertujuan menjelaskan langkah pembaharuan tadbir urus serta kedudukan kewangan kepada pendeposit sekaligus meningkatkan keyakinan terhadap institusi itu. Pensyarah Kanan Akademi Pengajian Pertahanan Islam Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, Dr. Muhammad Kamarul Amri Muhammad Sarkam berkata, komunikasi secara konsisten menerusi platform digital amat penting. Ia bagi menunjukkan kesungguhan TH menangani kelemahan dan melaksanakan reformasi tadbir urus. Meskipun proses reformasi memerlukan masa, pendekatan komunikasi digital perlu dimanfaatkan sepenuhnya. Sementara itu, Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid berkata, TH perlu menyampaikan mesej jelas bahawa syur penambahbaikan yang dikemukakan RCI telah dilaksanakan bagi memperkukuh kedudukan kewangan institusi berkenaan. Sekiranya perlu, TH juga wajar mengadakan program jangkauan seperti sesi dialog awam secara bersemuka di seluruh daerah. Ini bagi memberikan kefahaman lebih jelas kepada pendeposit sekaligus meningkatkan keyakinan mereka. Keyakinan masyarakat terhadap tabung haji kekal kukuh dalam kalangan masyarakat. Meskipun institusi berkenaan sebelum ini berdepan pelbagai isu berkaitan tadbir urus dan pengurusan kewangan, ikuti reaksi Peguam Bela dan Peguam Cara Husaini Arbain serta Pengerusi Persatuan Peguam Syari'i Malaysia Cawangan Kelantan Zainal Abidin Mustafa.
2: Saya rasa kerajaan telah membuat langkah-langkah yang wajar untuk menyelamatkan senario tersebut dengan penerangan yang jelas. Kita semua satu Malaysia, jadi kita kena sama-sama selamatkan negara kita, institusi kita sama-sama.
3: Setakat ini daripada RCI yang ada, kami percaya masih lagi ada orang-orang yang hebat yang menguruskan tabung haji. Pertama saya Menteri Agama kita yang ada sekarang. Saya yakin beliau berpengalaman bukan sebagai bekas peguam dan juga bekas pegawai yang melibatkan tadbir urus keuangan. InsyaAllah tabung haji dapat dipuliskan. Saya percaya dengan menteri yang ada dan masih ramai lagi pegawai yang beramanah yang kita ada, insyaAllah.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu. Janji.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat tengah hari. Salam Malaysia Madani. Terima kasih anda yang terus setia bersama-sama dengan kami di sini KLFM.

Selamat mendengar KL FM untuk segmen Nadi Kota KL. 17 Ogos 2026, hari Isnin, hari ini 4 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Zohor untuk kita di Belas Kutan Kuala Lumpur pada pukul 1.20 minit tengah hari. Dengarkan ini Aizat Amda.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, kami di Kelas FM mengucapkan selamat menaikkan solat fardu zuhur buat semua dan khasnya untuk muslimin muslimat di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Waktu zuhur telah pun masuk tadi pada pukul 1.20 minit tengah hari. Untuk waktu asar diingatkan juga petang ini pada pukul 4.36, maghrib 7.26 minit malam, isyak 8.37 minit malam.

Ikhwan Fatana dengan mengikhlaskan hati lagunya. Pukul 1.30, selamat tengah hari sebelumnya. Anda sedang mendengarkan KLFM menerus segmen Nadi Kota KL yang bersiaran waktu-waktu beginilah. Pukul 1 kita mulakan 1 tengah hari dan akan berakhir pukul 4 petang. Saya Rizd menemani anda insyaAllah. Saya nak ucapkan terima kasih kepada rakan yang dah mendalui saya bersama-sama menemani anda. EJ tadi, terima kasih menerusi Hi-Hi KL. Dan nanti-nantikan pula segmen-segmen yang akan menghiburkan anda sepanjang hari 24 jam 7 tanpa henti. Teruskan melekat bersama-sama dengan kami.

0: Ini baru KL.
1: Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.

0: tiba masanya Nadi Kota KL. Satu tengah hari hingga empat petang. Nadi Kota KL.
1: Terima kasih. Kita sedang dalam tempoh yang bertenag ya, selepas makan tengah hari pastinya. Dan waktu istirahat tengah harilah untuk semua yang sedang bekerja, sedang bertugas. Jadi selamat tengah hari, teruskan kesetiaan. Ada lagu daripada Ning Bai Zura, kita ada Green Day, dan dengarkan ini daripada Dato' M. Nasir, Dato' Sri Siti Nurhaliza, Pakaikan Sakti. Teruskan bersama-sama kami, Nadi Kota KL.

0: bagi KL.
1: Tim Wilayah Persekutuan dah bersedia. Anda dah bersedia. 823 atlet Wilayah Persekutuan. Satu misi di Sukma 22 Selangor 2026. Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan. Ini masa kita. Satu kontijen, satu bendera, satu semangat. Ayo sokong tim Wilayah Persekutuan. Berikan sorakan, doa dan semangat buat atlet kita. Wilayah Persekutuan, juara!
0: Dengarkan Nadi Kota KL bermula 1 tengah hari hingga 4 petang bersama-sama DJ Riz. Ini

Baik, terima kasih. Kita nak siarkan 30 minit lagu tanpa henti untuk anda relax saja waktu-waktu ini untuk Music Express bersama-sama di sini, Nadi Kota KL.

mundur, hari akan tetap berlalu. Tidak ada yang mengerti kita hanya dengan sepotong kata nama. Tidak ada yang berubah dari mimpi kepada cita hanyalah satu, mula. Kau

0: Music Express.
1: Alamak, stok dah habis.
2: Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
3: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk terma.
0: Music Express.

0: Sentiasa merinding Imran Ajmal dan Najwa Mahidin menghiburkan kita pukul 2.14. Selamat petang semuanya. Apa khabar? Okey, dalam keadaan yang baik-baik saja kami harapkan. Dan kami sentiasa berdoa agar Allah melindungi kita dalam apa jua keadaan, ya. Namun kita sentiasa berhati-hati dalam segala hal. Pastikan perkara-perkara yang tidak melekakan kita, terutama yang sedang memandu tu, kan. Kalau boleh letak jauh-jauh telefon pintar tu, ya. Jangan duk pegang, ya. Sambil pegang steering sebelah kanan, sebelah kiri, pegang telefon, jangan tak. Saya Riz dah menemani anda dan jangan ke mana-mana, terus dia menampingi kami. KLFM.
1: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
2: Ini komennya datang dari Jalal Misai. Ha, dia kata nampak macam lama dah geram dengan mak mentua tu. Ha, ini baru dapat peluang.
3: Iyalah, nak barang daripada depan tak berani. Waktu tu lah masa keemasan dia baling je pakai selipar. Dengan niat nak baling ke lipas.
4: Tak sengaja. Sengaja sebenarnya. Dan ada juga daripada Lala. Lala kata lipas tu elok je diam. Kakak. Kalau aku jadi lipas tu dah tergolek-golek gelak tengok anak beranak ani.
3: Dia gelap macam mana tadi?
4: Kakak.
1: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
0: Okey, untuk info cuaca, perjangkaan pada petang ini tidak hujan di wilayah sekitaran Kuala Lumpur. Pada sebelah malam juga tidak hujan. Suhu minimum 25 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius. Kalau nak tahu lebih lanjut tentang maklumat cuaca, okey, lungsuri laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia di www.met.gov.my. Jom, kita ada lagu daripada Intan Maya. Kita ada sebuah lagu Jepun dan kita dengarkan ini daripada Kugiran Masto. Inilah jalannya. Teruskan bersama-sama Nadi Kota KL.

0: Ah, begini jadinya bila Mas Du dah on air. Tengah cari stesen radio paling rock and roll di KL.
1: Tak payah cari jauh-jauh, bang. Ni ha, KL FM.
2: 97.2 MHz, babe. Dari Ampang ke Sentul sampai ke Lembah Kelang.
3: Kami Mas Du!
0: Radio nombor 1 orang KL.
3: Dengarlah KL FM. Ini baru KL.

Kumpulan Dewa, Band Dewa dengan Arjuna. 2.32, hai selamat datang semuanya. Di mana juga anda berada, kami doakan yang terbaik buat anda. Okey, anda sedang mendengarkan KLFM. Ini baru KL untuk segmen Nadi Kota KL. Ketika ini pukul 2.32, saya Reece dan menemani. Dan kita nak ajak anda untuk dengar Beast on Air petang ini ya. Seperti biasa, Beast on Air, slot yang menjadi platform untuk peniaga-peniaga, toke-toke, usahawan tempatan memperkenalkan secara sekali lalu je okay, tentang perniagaan mereka, okay, ada pesanan mereka jika ada yang berminat nak jadi macam mereka, okay. Beast on Air pada pukul 5.30 akan menyiarkan klip-klip audio sehinggalah pukul 6 petang, okay. Beast on Air setiap Isnin hinggalah Jumaat bermula pukul 5.30 menerusi segmen KLKL. Dan petang ini pada 17 Ogos 2026 hari Isnin, saya selaku penerbit, okay, nak anda dengar sembang Toke Muhammad Nur Syahif Effendi ini tentang Shah Clock Spring Auto Spec, ya. Dan beliau merupakan pakar overhaul gearbox dan servis kereta bergerak pintu ke pintu yang sangat memudahkan anda, warga kota, warga KL. Ya, saya tahu, ya Allah, balik dah lewat petang dengan traffic jam lagi apa semua kan. Jadi inilah peluang anda untuk mengenali perniagaan ini dan banyak lagi perniagaan-perniagaan yang kami akan tunjukkan melalui slot Beast on Air setiap Isnin hinggalah Jumaat bermula pukul 5.30 petang.

Baik, ini juga ada makluman yang penting juga. Makluman penutupan jalan di persiaran perdana Presi 3 bagi kerja-kerja logistik dan persiapan tempat sambutan Hari Kebangsaan 2026. Jadi kerja-kerja logistik dan persiapan tempat bagi sambutan ini akan dilaksanakan pada hari inilah ya, sehingga 29 Ogos hari Sabtu. Jadi sehubungan dengan itu, kedua-dua laluan arah dari persimpangan Menara Tulus sehingga ke persimpangan Menara Prisma, Presi 3 akan ditutup sepenuhnya kepada semua pengguna jalan raya. Jadi harap maklum ya, kita dah habaq pi awal-awal tadi. Okey, sila patuhi semua papan tanda yang ada di situ serta kurangkan kelajuan. Itu yang paling penting sekali. Utamakan keselamatan diri serta kaki tangan yang bertugas di kawasan tersebut dan pengguna jalan raya yang lain. Okey, terima kasih atas kerjasama anda yang amat-amat dihargai. Ada lagu daripada Nuha Baharin dan Mimpi Malam-Malam. Kita ada Exist dengan Percayakan City. Itulah, percayakan sangat City itu. Kita dengarkan Sienna Spyro dengan Material Love untuk anda di sini, Nadi Kota KL.

rancang 14 hingga 24 Ogos 2026. Ikuti Laputro Sukma di KLFM dengan aksi terkini kontingen wilayah persekutuan, keputusan acara, kutipan pingat dan rumusan harian. Untuk maklumat lebih pantas, ikuti juga media sosial KLFM dan Majlis Sukan Wilayah Persekutuan bagi mendapatkan keputusan terkini serta jadual aksi atlet wilayah persekutuan. Wipers, kita juara. KLFM, ini baru KL.

Baik, terima kasih Nirvana yang ternanti-nanti. Lagu Nirvana keluar ya, mungkin lah kan. Smells Like a Teen Spirit, pukul 2.51. Dan apa jua yang kita alami sekarang ini, okay, bertahan, bertabah, percaya kata saya, apa yang kita alami sekarang ini tak akan bertahan, tuan-tuan ya. Maksudnya kalau kita rasa macam kita stres ya, kita rasa macam panas hati, kita rasa geram, kita rasa macam nak marah, serabut dan semua, dia tak akan bertahan. Dia akan berlalu pergi juga. Jadi bertahan, bersabar, ingat Tuhan banyak-banyak, insya-Allah tarik nafas dan dalam, ada sesuatu yang menggembirakan akan anda alami juga, insya-Allah.

0: Ini baru KL.
1: Baik, jangkakan kelewatan jika anda melalui jalan Shah Alam ya, nak dari Sifil ke Shah Alam ya. Jadi laluan agak perlahan disebabkan ada kemalangan di kilometer 3.4 yang menghalang lorong kecemasan. Jom kita berhibur, kita ada sebuah lagu Hindi, kita ada Andi Bernadi dengan Ding Keding. Dengarkan ini. Hu Dandu sekali, duo Anggrek dengan Goyang Nasi Padang. Iwah. Nadi Kota KL.

Baik, terus melangkah, terus kita mengimbangi urusan harian kita seperti biasa ya. Dalam kesibukan jangan kita lupakan juga pada orang yang kurang bernasib baik, pada yang mungkin dalam kesedihan. Kita gembira, ada orang yang bersedih. Kita lapar, ada yang orang yang kenyang. Orang yang kita kenyang, ada orang yang lapar. Begitulah. Okay. Bunga dengan Buai. Dan pastinya kami di KLFM ini ingin anda terus menampingi kami, kerana lagu-lagu yang kami siarkan untuk memberikan keceriaan, itulah niat kami. Dan yang paling penting menjadi latar belakang, okay? Urusan harian pribadi, urusan harian kerjaya anda. Di mana juga anda berada, kami doakan yang terbaik. Dengarkan KLFM, menerusi dalam talian juga RTM Klik, betul-betul percuma. Ada cerita apa hari ini? Seketika nanti kita ada lagu daripada Rosa MKK Klik dengan Sinaran. Kita ada Bonnie M, Sunny. Dengarkan ini daripada Wani Hasrita dahulu dengan lagunya Lembayung Tari.

0: Cerita apa hari ini?
1: Okey, cerita apa hari ini giliran dengan saya. Dan saya ada terfikir juga minggu lepas kan, aku nak cerita apa kan untuk hari Senin 17 Ogos ni. Okey, saya jarang juga sentuh tentang amalan pemakanan, amalan kesihatan ya. Kalau diamalkan suatu itu untuk kesihatan kita sangat baik. Dan okey, saya nak spill the tea lah. Ya, cik, spill the tea ke apa? Saya nak enclose. Okay, saya ni pun menghampiri 5 series. Okay, bulan 2 baru-baru ini saya menyambut hari jadi terakhir 4 series saya. Okay, sebut pasal hari jadi, happy belated birthday kepada pendengar setia kita, Puan Aini yang sedang mendengar ketika ini. Okay, Puan, semoga itulah sihat semua ya, gembira bahagia insyaAllah. Okey, kembali kepada cerita apa hari ini, saya nak kongsikan sesuatu yang cukup sinonim ataupun cukup kenalah dengan usia-usia yang semakin ke arah lanjut lah kan. Saya masih muda lagi, Puan Aini masih muda, ramai lagi masih muda lagi. Cuma kena berjaga-jaga dari segi kesihatan, terutama kesihatan perut, kesihatan kadar gula dalam darah kita dan kesihatan mulut. Saya hari itu sakit gigi, jadi saya mencari-cari dalam internet dan ada juga bertanya kawan-kawan, amalkan cengkeh, clove ya. Okey, dan sekarang saya dah amalkan hampir sebulan mengunyah bunga cengkeh 2 kuntum setiap pagi sebelum saya makan sarapan dalam perut kosong. Okey, apa yang saya nak kongsikan, alhamdulillah hilang sakit gigi saya. Okey, ada gusi bengkak itu. Dan yang saya paling perasan sekali, saya hilang sakit badan. Rupa-rupanya, okey, ini bukan rupa-rupanya lah, memang saya dah bersedia untuk menerima khasiat mengunyah bunga cengkeh setiap pagi ini. Kerana dalam bunga cengkeh ada satu bahan kimia hebat namanya eugenol. Eugenol merangkumi sekitar 70% hingga 10% daripada minyak yang ada dalam cengkeh itu. Sebab kalau anda ngunyah cengkeh ini, anda akan rasa macam pedas-pedas sebab ada minyak dia. Compound inilah yang memberikan cengkeh bau aromanya yang unik serta ada sedikit pedas dan berangin. Ia bertindak sebagai antiseptik dan antibakteria semula jadi yang sangat kuat dan juga merupakan analgesik ataupun penahan sakit dan anti radang yang terbukti berkesan secara saintifik. Satu lagi, ini untuk yang mungkin dah nak ke arah diabetes kan. Okey. Eugenol juga bertindak sebagai mimik kepada insulin. Okey. Dia bertindak seolah-olah macam dia meniru gaya insulin bekerja. Jadi yang mana insulin yang ada retention insulin, insulin kita dah tak berapa aktif, dia akan mengaktifkan kembali. Dan insyaAllah, insyaAllah kalau diamalkan dengan betul, dengan izin Allah, kadar gula kita akan menurun kerana insulin dapat bekerja seperti waktu kita muda-muda dulu. Itulah kisah cerita apa hari ini, mengunyah cengkeh. Tapi jangan lebih tau, dua biji, dua batang ataupun dua ketulan bunga cengkeh itu saja untuk satu hari. Jangan lebih-lebih sebab dia akan merengsakan usus kalau terambil lebih bunga cengkeh.
0: Cerita apa hari ini? Cerita apa hari ini? Cerita apa?

0: Ermin Zakri dengan Nostalgia membawakan kita pukul 3.26. Hai, selamat datang. Anda bersama-sama saya, Riz, di KLFM, Nursi Nadi, Kota KL. Untuk hari ini, 17 Ogos 2026, hari Isnin. Dan Abang Yus, pendengar kita, okay, dia tanya saya ni. Baik, kita dengar.
1: Assalamualaikum, Riz. Okay, nak tanya berkenaan dengan cengkih dia tu, berapa kuntum harus diambil pada suatu masa?
0: Okey, waalaikumsalam Abang Yus. Bila Abang Yus sebut kuntum tu pun saya teringat itulah kadang-kadang DJ ni dia terlalu sangat nak bercakap kan, kadang-kadang tak terkeluar kuntum. Bunga cengkih tu dikira penjodoh bilangan, dia panggil kuntum. Okey Abang Yus, ceritanya jangan lebih, Abang Yus. Jangan lebih 2 kuntum untuk satu hari. Kerana apa? Kerana saya nak ceritakan juga. Kan saya ada sebut pasal eugenol. Eugenol yang ada dalam bunga cengkih tu, okey. Kalau dia ambil berlebihan, terlebih dos, dia boleh merengsakan mulut dan perut. Makna, dia boleh jadikan ulcer lah dalam mulut kita, dalam perut kita. Yang kedua, dia boleh jadi toksik lah untuk hati, Bayus. Jangan ambil lebih. Dan yang menakutkan juga, eugenol boleh melambatkan pembekuan darah. Kerana eugenol, dia ada sifat mencairkan darah, bang. Ambil terlalu banyak, dia akan meningkatkan risiko pendarahan kalau kita, yalah. Nak-naknya kalau kita sakit jantung kan, kita ada amal apa, kita ada kena ambil ubat sakit jantung tu, tak boleh ambil lah dengan cengkih. Yang pastinya kena berhati-hati. Dan yang keempat, kalau terlebih sangat ambil bunga cengkih, okay, ambil lebih pada 2 kuntum sehari, dia boleh menurunkan gula. Okey, dia boleh menurunkan gula terlalu banyak, akan jadi hypoglycemic pula pada badan kita. Itu akan jadi lemah, letih, lesu, terus brain fog, tak boleh nak berfikir. Bawa kereta nanti berhenti kat tepi jalan. Aku ni nak pergi mana ni? Aku kat mana ni kan? Jadi tentulah gitunya. Jadi Abang Yus, panjang lebar saya bercerita tentang bunga cengkih ni. Kerana saya seronok, saya dah amalkan hampir sebulan. Alhamdulillah, itulah ada khasiat ni, jadi amalkan. Alright, jom terus kita ada lagu daripada band Jamrud, ya, Biarkan Cinta Tumbuh di Hatimu. Kita ada Cesar dengan Open Arms dan dengarkan ini daripada Noh Saleh dengan lagu Nirmala KLFM. Kau

0: saya dan Faizah. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.
1: Kena sporting selalu bersama kami KLFM. Ini baru KL.
2: Hai semua, saya Jackie Victor. Saya pun layan kenangan lalu KL tau.
3: Kincu merah jambu, anting-anting bali celak, berhias dandan, oh moletnya harum.
2: Memang best lagu-lagu lama yang membawa balik 1001 kenangan. Dari zaman Gen X sampai ke Gen Y, kadang sedih, kadang sweet, kadang ter-throwback sampai senyum sorang-sorang. So jangan lupa tahu, setiap Isnin hingga Jumaat pukul 4 petang sampai 8 malam hanya di KLFM. Layan lagu-lagu popular zaman dulu dan segmen best macam artis legend KL-KL jam 5 suku petang dan paling padu jangan turun kereta JTK, sing along sampai depan pintu rumah. Kenangan lalu KL hanya di KLFM. Ini baru KL.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Kuala Lumpur. Selamat petang. Terima kasih untuk yang terus bersama kami di KLFM. Ini baru KL. Kembali bersama saya Putera Azwan. Untuk petang ini, menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur untuk hari Isnin 17 Ogos 2026. Dan terima kasih untuk Riz yang dapat temani anda 3 jam menerusi di kota KL. Okay? Jadi untuk waktu ini macam biasa, kita nak dengarkan lagu-lagu retro terbaik 80-an hingga lagu-lagu tahun 2011 selama 4 jam. Dan anda juga boleh kirimkan lagu-lagu retro pilihan anda di jam yang kedua nanti menerusi JTK. Jangan turun kereta. Tapi untuk waktu ini, jom kita layan terus lagu ini, lagu bersama Spider, Mungkinkah Terjadi, untuk anda di KLFM. Ini baru KL.

Jika anda lahir zaman Walkman, pernah simpan mixtape cinta atau hafal lagu dari kaset, kenangan lalu Kuala Lumpur KLKL ini memang untuk anda. Dari Isnin sampai Jumaat, 4 petang hingga 8 malam, kami sajikan lagu-lagu popular dan hits Gen X dan Gen Y yang pernah menghiasi hidup anda. Pukul 5.15 minit petang pula, bersedia untuk 3 lagu artis legend KLKL, lagu-lagu persembahan suara emas daripada nama-nama besar yang pernah gegarkan carta radio tau. Dan jika anda terkandas dalam trafik pula, jangan risau. Segmen Jangan Turun Kereta JTK akan buat anda sing along sampai depan pintu rumah. KLKL, bila lagu lama, hidup rasa macam baru. Ini baru KL.

artis legend KL-KL setiap Isnin hingga Jumaat 5.10 petang hingga 5.30 petang. Tiga lagu disiarkan secara terus daripada artis tempatan dan antarabangsa yang terpilih KL-KL dengan artis legend KL-KL-nya. Hebat!

Ya, aku bersama Mawi dengan Langit Biru menghiburkan anda menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur membawa kita ke pukul 4.29 minit petang waktu ini. Apa-apa, terima kasih untuk tetap bersama kami di KLFM Ini Baru KL. Dan juga untuk anda, untuk kita bersama sebenarnya musim dengan musiman ini untuk penuh kita bersama. Di mana untuk hari ini akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Tepat pada pukul 4.30.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

0: 西木月索。Setiap irama, setiap lagu ada cerita yang menghidupkan jiwa. Tak dapat aku lindungi perasaan. Dan cerita itu hanya di KLFM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Jangan-jangan dia masih tidak berpindah. Juga anda berada, dengarlah KLFM. Ini baru KL.
1: Kehangatan Temasya Sukan 2026 semakin membara. Jom menang bersama KLFM. Dengarkan Kuih Sukma 2026 setiap Isnin hingga Jumaat jam 8.40 pagi dan 6.30 petang. Jadi pendengar pertama yang menghantar jawapan kuis menerusi voice note ke WhatsApp KLFM di 013-3097-972. Pendengar bertuah bakal memenangi cenderamata eksklusif Kerajaan Majlis Sukan Wilayah Persekutuan. Terbuka kepada semua warga negara Malaysia. Kuis Sukma 2026 di KLFM. Dengarkan nama anda diumum sebagai juara. KLFM. Ini baru KL.

0: Untuk maklumat muslim dan muslimat telah pun masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan dan sekitar Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 4.36 minit petang tadi. Dan juga untuk penuh bersama akan masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan dan sekitar Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 7.26 minit malam. Kami di Kan FM ucapkan selamat mendirikan solat.
1: Laporan Sukma ke-22 Selangor 2026 bersama pelapor sukan KLFM.
0: Ya, berada sekarang ini kita nak bersama dengan DJ Syak ini untuk perkembangan terkini Sukma Selangor 2026 untuk laporan. Jadi jom kita terus bersama dengan DJ Syak.
2: Baik, kepada Putra Zuan yang menemani waktu ini dalam kenangan lalu Kuala Lumpur, dan saya Syak waktu ini berada di Unit 10 dan melaporkan berkenaan dengan perkembangan terkini pasukan wilayah Persatuan dalam Sukma ke-22 Selangor 2026. Dan setakat petang ini, beberapa keputusan positif berjaya dicatatkan oleh atlet wilayah Persatuan dengan beberapa pasukan kita berjaya meneruskan kemarahan ke peringkat seterusnya. Kita mulakan dengan futsal wanita, skuad wilayah Persatuan berjaya mencatat kemenangan 3-1 ke atas Sabah dalam aksi peringkat kumpulan. Kemenangan itu sekaligus menyaksikan pasukan futsal wanita wilayah Persekutuan layak ke peringkat separuh akhir. Dan beralih kepada sepak takraw lelaki berpasukan, wilayah Persekutuan turut mencatat kemenangan apabila menewaskan Melaka 2-1 pada peringkat kumpulan. Dengan keputusan tersebut, wilayah Persekutuan layak ke suku akhir dan dijadualkan kembali beraksi pada 8 malam ini dengan lawan akan ditentukan kemudian. Sementara itu, dalam acara kabadi wanita, satu lagi keputusan membanggakan apabila wilayah Persatuan menewaskan Pahang 63-39. Dan kemenangan berkenaan memastikan skuad kabadi wanita wilayah Persatuan layak ke peringkat separuh akhir yang dijadualkan berlangsung esok. Dan tumpuan petang ini juga terarah pada bowling padang yang memasuki saingan suku akhir. Bermula tadi pukul 2 dan kini acara PES lelaki menyaksikan wilayah Persatuan berdepan Melaka, manakala bagi acara triples lelaki wilayah Persekutuan menentang tuan rumah Selangor. Dan pada petang ini juga, giliran acara singles wanita dengan wakil wilayah Persekutuan berdepan Perlis dalam misi meneruskan kemarahan. Jadi setakat ini berkembang cukup positif buat kontinjen wilayah Persekutuan, futsal wanita dan kabadi semuanya berjaya melangkah ke separuh akhir. Dan manakala kita harapkan rentak pasukan sepak takraw lelaki berpasukan akan memberikan yang positif untuk acara malam ini. Dalam pada masa itu, kita masih menantikan keputusan daripada beberapa lagi acara yang melibatkan atlet wilayah Persekutuan sepanjang petang dan malam, dan ini termasuk aksi-aksi yang berpotensi menyumbang pingat. Sudah tentunya tumpuan juga terarah kepada kutipan pingat kontinjen wilayah Persekutuan, dan kita nantikan sama ada akan ada tambahan pingat emas, perak maupun gangsa untuk membukukan lagi kedudukan wilayah Persekutuan dalam carta pingat Sukma ke-22 Selangor 2026. Dan ini dia yang terkini, iaitu keputusan semasa kontinjen wilayah Persatuan acara catur kategori rapid pusingan 6 di mana pasukan perempuan wilayah Persatuan bertemu dengan Sabah 3 menang dan 1 seri, dan ini adalah emas pertama untuk pasukan catur wilayah Persatuan. Itu saja untuk waktu ini Putra Zuan, dan terus ikuti di Facebook kami di KLFM, juga di Majlis Sukan Wilayah Persatuan untuk ikuti perkembangan terkini kutipan dan juga kejayaan yang dirangkul oleh Wipers. Ini dia, kita juara. Dan terus berikan sokongan anda, teruskan bersama waktu ini dalam kenangan Kuala Lumpur bersama dengan Putra Zuan. Silakan Azwan.
0: Ya, baik, terima kasih Syah untuk perkembangan ataupun laporan terkini Sukma Selangor 2026, dan insyaAllah kita akan kembali bersama dengan DJ Syah dari semasa ke semasa untuk perkembangan terkini Team Wipers.
1: Laporan Sukma ke-22 Selangor 2026 itu telah dibawakan oleh KLFM. Ini baru KL.

0: KL ni pelik. Bangun pagi nak kopi, tengah hari nasi lemak, malam nak lepak mama. Ikut macam puteri tak suka lepak mama. Tapi itu demi hal lah. Tapi satu benda sama je, radio tetap KLFM juga. Ah, kalau dengar Wawamsam pun boleh. Lagu rock, lagu cinta, lagu jiwang, semua dekat sini dek. Assalamualaikum. Saya Joy Daud. Dengarlah KLFM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Nyala. Ini baru KL.
1: Ini baru KL.

0: Sekarang kita ikuti utama 5 petang dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Lebih 10,000 akaun palsu main isu 3R. Pemansuhan AUKU bina ekosistem pendidikan tinggi lebih matang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Suatu ketika dulu, lagu-lagu penyanyi ini pernah temani setiap hari-hari anda.
1: Wajahmu di mana-mana sering kutemui.
2: Kini kami bawakan menerusi artis legend KLKL.
0: Sebuah lagu persembahan penyanyi yang pernah dan masih menjadi fenomena kami hidangkan untuk anda tanpa henti.
2: Dengarkan artis legend KLKL setiap Isnin hingga Jumaat bermula 5.15 minit petang menerusi KLFM. Ini baru KL.
3: Ya, KLFM ini baru KL, jam yang kedua untuk kenangan lalu Kuala Lumpur. Anda berteman dengan saya Putra Azwan dan insyaAllah akan terus teman-teman kita dengan pukul 8 malam untuk dengarkan lagu-lagu terbaik bermula 80-an sampailah lagu-lagu tahun 2011. Dan untuk waktu ini, untuk artis legend KLKL, kita sama-sama mendengarkan tiga buah lagu persembahan penyanyi yang juga merupakan penyanyi untuk kumpulan Gingerbread yang telah pun ditubuhkan pada tahun 1980. Jadi kita akan bersama Moses Vedum untuk hari ini. Dan antara lagu-lagunya ialah lagu yang berjudul Hanya Nyanyian Dalam Sepi, juga ada Memori Yang Sepi dan juga Andainya Kau Datang Dahulu. Jadi jom dengarkan ketiga-tiga buah lagu ini untuk anda menerusi artis legend KLKL.

0: kontinjen, satu bendera, satu semangat. Ayuh sokong Team WP. Berikan sorakan, doa dan semangat buat atlet kita. Wilayah Persekutuan Juara.
1: Artis Legend KLKL.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Serta Lok Derma.
2: Ini baru KL.
3: KL dengan JTK-nya. Siaran lagu-lagu yang akan membuatkan anda tak nak keluar dari kenderaan. Setiap Isnin hingga Jumaat, JTK. Jangan turun kereta.

0: Kami bawakan Biz On Air untuk minda bisnes anda. Kita sembang santai dengan toke-toke yang hebat dari seluruh negara. Dengar cerita mereka, ambil ilmu mereka, praktikkan dalam bisnes anda. Biz On Air, keusahawanan, ekonomi dan peluang. Biz On Air.
1: Ya, kalau Fendi baru KL dah pukul 5.32 petang. Terima kasih untuk terus bersama kami waktu ini. Dan kita dah pun melangkah untuk Biz On Air untuk hari ini. Apapun sebelum kita bersama untuk Biz On Air, untuk yang dengarkan lagu-lagu retro permintaan dikeudarakan, anda boleh kirimkan lagu-lagu itu menerusi WhatsApp kami 013-3097-972. InsyaAllah akan cuba saya tunaikan hingga pukul 7 malam nanti. Okey. Dan untuk waktu ini, kita nak bersama untuk Biz On Air, kita bersama seorang usahawan kita, iaitu Encik Muhammad Nur Shah Effendi, yang merupakan pemilik ataupun pengasas untuk Shah Cloud Spring Auto Spec. Jadi kita nak bersama beliau terus lah, ketahui apakah perniagaan yang beliau sediakan untuk kita. Jom kita bersama Encik Shah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Nur Shah Effendi Bekasni. Nama panggilan Shah Klosping. Lahir di Negeri Sembilan Portisen, menetap di Melaka. Berkelulusan ijazah sarjana muda pengurusan daripada USM dan juga SKM tahap 2 dalam bidang automotif. Ada menjalankan perniagaan overhaul gearbox kereta secara rumah ke rumah. Kita menjalankan perniagaan ni terus rumah ke rumah seluruh semenanjung Malaysia daripada utara, selatan dan juga pantai timur.
0: Biz On Air.
2: Sejarah perniagaan. Pada dulu 10 tahun lepas saya ada buat pemasangan rumah ke rumah lah, tapi kerja-kerja macam pasang clock spring je, yang simple-simple, servis-servis minyak enjin apa semua. Tapi dari 4 tahun lepas kita ada buat pemasangan rumah ke rumah dan juga di balkong lah. Kedai kita di balkong Ceras, dan kita ada buat pemasangan rumah ke rumah, mana yang customer yang ada order tu sampai ke pantai timur, utara dan juga selatan, kita akan hantar kita punya team untuk buat pemasangan gearbox terus ke rumah lah. Kita akan buka gearbox di rumah customer, customer dapat melihat gearbox dia secara terus. Untuk lokasi permis kami berada di Taman Seri Indah, Balakong, Ceras. Dan juga kita ada buat rumah ke rumah ikut waktu customer. Contoh kalau dia nak pasang di Terengganu, Kuala Terengganu, kita akan deal satu masa, kita akan terus pergi pasang di Kuala Terengganu lah. Kita akan bergerak dari satu tempat ke satu tempat. Saya punya staff akan buat pusing lah satu semenanjung untuk buat pemasangan terus ke rumah customer.
3: Biz On Air.

0: CTK, jangan turun kereta.
1: Ya kan, Fanny Baru Kek, kita masih lagi bersama untuk Biz On Air bersama Encik Shah. Dan kita nak teruskanlah bersama dengan Encik Shah ni. Kita nak tanya jugalah, orang kata mungkin apakah orang kata pekerjaan ataupun penawaran servis yang disediakan oleh beliau. Jom kita layan terus bersama dengan Encik Shah yang berkata pasal untuk Clock Spring ini.
2: Untuk waktu operasi di premis adalah daripada pukul 10 pagi sampai pukul 7 malam. Untuk di luar, kita akan ikut waktu customer lah. Ada customer nak pagi, ada customer nak petang. Ada juga yang nak malam lepas waktu bekerja. Lokasi, kita biasanya kita akan buat di garaj customer lah. Andai kata garaj customer tu tak ada, kita akan prefer untuk cari rumah saudara yang kenalan yang boleh bagi tumpang untuk pasang gearbox dia. Untuk kita akan barai, cuci, basuhkan, lepas tu kita akan menaikkan balik dia punya gearbox.
0: Biz On Air.
2: Untuk warga Kuala Lumpur, jangan risau sebab lagi dekat, tak ada masalah. Kita ada buat servis untuk ambil kereta dan hantar kereta secara percuma. Kita ada buat diagnose kereta secara percuma, dan juga kalau anda kata customer nak kami datang pasang dekat rumah pun tak ada masalah, kita akan datang ke rumah customer. Ini adalah satu keunikan yang kami tawarkan untuk mana-mana pemilik kereta yang ada masalah berkaitan dengan gearbox. InsyaAllah kita akan cuba untuk kebahagian enjin dan juga untuk lain-lain model. Buat masa sekarang, kita buat untuk model-model yang terpilih saja. Disebabkan kekangan kewangan, kekangan masa dan spare part yang susah nak cari. So, jadi kita buat keputusan untuk buat model-model yang terpilih saja. Andai kata ada model-model yang lain, kita akan sediakan prepare part-part dulu. Kemudian kita baru akan pergi pasang.
0: Biz On Air KLFM, ini baru KL.

0: FM, ini baru KL.
1: Ya kan, FM baru KL, kita masih bersama untuk Biz On Air dan kita masih lagi bersama dengan pengasas ataupun pemilik untuk Syah Cloud Spec atau Spec. Jadi kita kembali bersama dengan Encik Syah kita ini, yang mana dalam perniagaan ni kunci kejayaan adalah apabila kita pandai membaca kehendak pasaran dengan menjual kemudahan dan juga kecekapan masa kepada pelangganan. Tapi macam mana pula agaknya perjalanan pengurusan kewangan daripada pinjaman asas ataupun beliau mampu untuk membuka kedai. Jom kita bersama dengan Encik Syah untuk Biz On Air.
2: Kami memilih untuk jalankan perniagaan servis gearbox kereta customer ni secara bergerak ataupun rumah ke rumah disebabkan permintaan ni kita lihat lebih tinggi lagi nak dibandingkan dengan yang datang. Jadinya kita buat untuk memudahkan customer tanpa perlu bersiap untuk datang ke bengkel ataupun tinggalkan kereta ataupun perlu ambil buang masa. Kadang customer ada yang nak ada urusan seharian, tak perlu ganggu. Jadinya kita ambil, kita yang jual masa kita kat diorang. So jadi customer ni lebih minat begitu. Untuk harga diorang tak kisah, janji selesai masalah dia. Dan trend ni kita nampak trend ini lebih kepada mudahkan customer lah. Jadinya kalau untuk bantuan, saya tak ada terima bantuan daripada kerajaan, hanya ada buat pinjaman daripada tekun. So jadi dari segi pinjaman pula, daripada start daripada jumlah amount yang kecil RM5,000 dan sekarang sudah selesai dan kita ditawarkan untuk amount lebih besar lah. Dari situ kita dapat uruskan untuk pembelian, sewa kedai macam tu. So jadi alhamdulillah kita berjaya buka sewa dua tapak dan insyaAllah kita dalam usaha untuk beli sendiri, memiliki sendirilah dua shop lot di Balakong Ceras.
0: Ini baru KL.

0: Ya, kan FM yang baru KL, kita masih lagi bersama untuk JTK dan juga Beast on Air. Kita masih lagi bersama dengan pengasas ataupun pemilik untuk Shah Clock Spring Auto Spec. Dan kita nak kembali bersama dengan Encik Shah. Nak terus bersama dengan beliau, ya, yang mana seperti kita tahu bukan mudah nak pertahankan perniagaan dan juga perkhidmatan bergerak ni. Jadi mesti ada pelbagai dugaan dan juga cabaran yang mungkin tak terjangka di lapangan, dan juga mungkin ada petua-petua yang mahal untuk memastikan pelanggan kekal setia bertahun-tahun. Apakah rahsianya? Jom kita kembali bersama dengan Encik Shah ataupun Bos Shah kita.
1: Okey, sedikit tips untuk kepada yang berminat untuk perniagaan secara bergerak ni. Yang pertama, kita kena bersiap sedia dan tabah dengan segala apa cabaran dugaan yang datang. Sebabnya kami pun selama 4 tahun bergerak untuk buat benda major service macam ni, macam-macam dugaan yang datang. Jadinya kita kena bersiap sedia dan tabah segala kemungkinan. Sebab kebiasaannya kita pernah diuji. Macam contoh tak boleh buka ataupun barang tertinggal ataupun apa sahaja masalah, kita terpaksa gunakan transport bas ataupun kita hantar naik kereta sendiri, kita terus pergi hantar. Untuk tim yang diceras, perlu sentiasa backup bila tim luar ni ada masalah. Jadinya untuk selain daripada itu, kita perlu bina kepercayaan customer. Sebab kebanyakan customer kami ni regular customer dan yang dah 10 tahun lepas bersama dengan kami. Dia follow kami di Facebook, di Shah Clock Spring Auto Spec Facebook kami. So jadi dia orang akan follow and then TikTok di Shah Clock Spring Auto Spec juga. So jadi dia orang akan follow kami dan secara tak langsung dia akan recommend kepada kawan-kawan kemudian, macam tu. So jadi dari segi situ, nombor telefon yang boleh dihubungi 016-862-0502.
2: JTK, jangan turun kereta.

0: Ya, kena FM baru KL lagu persembahan Search Gadis Sekolah Gua Pemintaan Muhammad Faris menyebutkan anda menerusi JTK Jangan Turun Kereta. Dan jom kita kembali bersama dengan pemilik untuk Shah Clock Spring Auto Spec. Kita bersama Encik Shah. Nak tahu juga lah mungkin ada kata-kata istimewa yang ingin dikongsikan. Dan juga bagaimana anda boleh dapatkan Encik Shah ataupun perkhidmatan Encik Shah. Jom kita kembali bersama dengan Encik Shah kita.
1: Jadi nak membina kepercayaan customer dan juga ni bukan dalam masa singkat. So jadi saya hampir 10 tahun dalam membina kepercayaan ni. Dan untuk buat gearbox ni sudah lebih 4 tahun lah untuk buat kerja-kerja yang berat macam ni. Jadinya lagi satu, kita kena apa pun dugaan, contoh kalau anda kata ada return ke, kita kena juga pergi sana. Kalau anda kata return jauh-jauh pun, kita kena selesaikan masalah sebab kita nak bina kepercayaan. Kita tak nak ada masalah untuk kemudian hari. So jadi dia akan efek macam kami ni lebih kepada social media, Facebook. So jadi mudah untuk siapa-siapa yang ada masalah return job ataupun customer kita yang tak ada masalah, dia akan mudah untuk komen dan jejas lah prestasi kami, kita punya ni. So jadi kita nak jaga tu semua. Kita perlu jaga kita punya ni. So jadi untuk maklumat semua, kami bertempat di Ceras Balakong. Okey, boleh Google ataupun search Shah Clothing Auto Spec. Waktu perniagaan kami daripada pukul 10 pagi hingga ke 7 malam. Untuk kawasan untuk luar-luar, kita ikut masa customer.

0: Kiss on Air. Dengar waktu balik kerja setiap Isnin hinggalah Jumaat bermula pukul 5.30 petang hingga 6 petang. Menerusi segmen KLKL. Inspirasi bisnes tanpa henti hanya di KLFM.
1: Anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Guam,
1: pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekhairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: Berpoliti bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Justin Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi Vibe Positif KLFM ini. Baru KL.
1: Macam mana kalau anda kena saman di Mahkamah Sivil untuk kes kemalangan jalan raya? Apa yang anda patut buat? Pertama sekali, jangan panik. Kalau kenderaan anda ada insurans yang sah, anda tak perlu risau atau pening kepala buat apa-apa. Sebab apa? Sebab syarikat insurans yang akan uruskan semuanya melalui peguam panel insurans. Dalam polisi insurans kenderaan anda, memang dah ada klausa yang membenarkan pihak insurans untuk buat 3 perkara. Yang pertama, untuk melantik peguam panel untuk membela anda di mahkamah. Yang kedua, untuk mengaturkan strategi pembelaan dan kawal pampasan. Yang ketiga, untuk merundingkan sebarang penyelesaian dengan pihak ketiga. Insurans yang akan bayar pampasan kepada pihak lawan nanti, jadi logiklah pihak insurans yang akan sediakan peguam untuk jaga kepentingan anda dan kepentingan insurans itu sendiri. Peranan peguam panel adalah untuk pastikan hak anda dilindungi dalam skop polisi. Tapi ada juga situasi-situasi di mana anda tak boleh guna peguam insurans dan kena urus semuanya sendiri. Antaranya tetapi tidak terhad kepada yang pertama, kalau kemalangan tu berlaku di luar skop polisi anda. Contohnya, kemalangan tu terjadi di dalam kawasan persendirian atau kita panggil private property dan bukan atas jalan raya awam. Yang kedua, kalau kemalangan berlaku sebelum anda sempat renew insurans kenderaan anda. Basically, kenderaan anda tidak mempunyai perlindungan insurans lah semasa kemalangan. Kalau dua situasi ini berlaku, pihak insurans berhak untuk lepas tangan. Dan di sinilah anda terpaksa cari dan pakai peguam sendiri untuk membela diri di mahkamah. Jadi nasihat saya, pastikan road tax dan insurans kenderaan anda sentiasa ada. Kalau kena saman, serah terus semua pada syarikat insurans.
0: Berpoliti bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Justin Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi Vibe Positif KLFM ini. Baru KL. KLFM 97.2. Kehangatan Temasyafutan 2026 semakin membara. Jom menang bersama KLFM. Dengarkan Kuih Sukma 2026 setiap Isnin hingga Jumaat jam 8.40 pagi dan 6.30 petang. Jadi pendengar pertama yang menghantar jawapan kuis menerusi voice note ke WhatsApp KLFM di 013-3097-972. Pendengar bertuah bakal memenangi cenderamata eksklusif Dajaan Majlis Sukan Wilayah Persekutuan. Terbuka kepada semua warga negara Malaysia. Kuih Sukma 2026 di KLFM. Dengarkan nama anda diumum sebagai juara. KLFM, ini baru KL.

0: sekarang kita pun bersama untuk Arena 972. Sebelum saya nak berikan anda untuk promo ataupun kuis sebenarnya, kuis Sukma Selangor 2026. Jadi bersedia untuk anda jawab kejap je lagi. Tapi sebelum itu, untuk Arena 972 nak kongsikan di mana penembak Perak iaitu Nazrul Iqbal Rozaini menebus kekecewaan meraih gangsa 2 tahun lalu apabila berjaya mengundang pingat emas acara 10 meter air rifle lelaki untuk Sukan Malaysia 2026 hari ini. Jadi lebih manis lagi catatan beliau yang diraih atlet berusia 18 tahun itu di lapangan sasar menembak kebangsaan Subang, telah menyaksikan beliau memperbaharui rekod temasya yang sebelum ini menjadi milik Haris Iki Hasli Hafiz yang mencipta rekod tersebut pada edisi 2022 di Kuala Lumpur. Jadi pangkat Perak diraih oleh atlet Sarawak itu Rizky Razain dan juga wakil Pahang iaitu Muhammad Iman Syahmi Muhammad Azidi membawa pulang pingat gangsa. Apapun tahniah kepada penembak Perak ini iaitu Nazrul Iqbal yang berjaya memecahkan rekod temasya Sukma untuk edisi kali ini. Okey?
1: Dari medan tempatan hingga antarabangsa, kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972, Nadi Sukan di udara.
0: Baik, dah tiba waktunya untuk kuis Sukma 2026 Selangor. Okey, jadi nak bagi tahu lah, macam biasa untuk kuis ini, anda perlu jawab menerusi voice note dan hantarkan ke WhatsApp kami 0133-3097-972. Ingat ya, voice note sahaja. Dan untuk voice note tu nanti, anda beritahu nama anda, kemudian asal dari mana, dan juga baru bagi tahu jawapan untuk soalan kuis kita petang ini tau. Tapi sebelum nak bagi soalan, saya akan bagi satu fakta yang mana jawapan untuk kuis kita pada ini ada dalam fakta yang akan saya kongsikan sekarang. Okey, dengar betul-betul. Kontinjen Malaysia Persekutuan menyertai sebanyak 37 jenis sukan, iaitu semua sukan yang dipertandingkan, dengan menghantar atlet-atlet bagi menyertai acara-acara yang dipertandingkan. Ia penyertaan kontinjen Malaysia Persekutuan bukan sahaja bertujuan untuk mengejar kemenangan dan kutipan pingat, tetapi juga menjadi platform untuk para atlet membuktikan keupayaan mereka, meningkatkan pengalaman serta membina semangat kerjasama dan juga kesukanan. Jadi ayuh kontinjen Malaysia Persekutuan, teruskan berjuang, berikan yang terbaik dan harumkan nama wilayah persekutuan. Okay, itu faktanya. Dan kita nak berikan soalan untuk kuis petang ini. Soalannya, berapakah jenis sukan yang disertai kontinjen wilayah persekutuan pada Sukma ke-22? Saya ulang soalannya. Berapa jenis sukan yang disertai kontinjen wilayah persekutuan pada Sukma ke-22. Jadi kirimkan jawapan anda melalui voice note ke WhatsApp kami 0133-3097-972.
2: Kehangatan temasya sukan 2026 semakin membara. Jom menang bersama KLFM. Dengarkan Kuis Sukma 2026 setiap Isnin hingga Jumaat jam 8.40 pagi dan 6.30 petang. Jadi pendengar pertama yang menghantar jawapan kuis menerusi voice note ke WhatsApp KLFM di 0133-3097-972. Pendengar bertuah bakal memenangi cenderamata eksklusif Dajaan Majlis Sukan Wilayah Persekutuan, terbuka kepada semua warga negara Malaysia. Kuis Sukma 2026 di KLFM, dengarkan nama anda diumum sebagai juara. KLFM, ini baru KL.
3: Ini baru KL.

Yeah, lagu permintaan Azri, lagu bersama Slam dengan Kembali Merindu menghiburkan anda menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. JTK membawa kita ke pukul 6.48 minit petang. Apapun, terima kasih untuk anda yang dapat kirimkan jawapan untuk soalan kuis Suma Selangor 2026. Dan kita dapat ada pemenang ni sebenarnya yang menghantarkan kiriman terpantas dengan jawapan yang tepat. Jadi insyaAllah pukul 7 malam nanti kita akan umumkan siapakah pemenang untuk kuis Suma Selangor 2026 yang akan membawa pulang hadiah istimewa daripada Majlis Sukan Wilayah Persekutuan. Okay? Tapi apapun untuk yang memandu waktu ini, ada info trafik untuk anda antaranya di NKVE dilaporkan berlaku kemalangan di kilometer 8.2 berhampiran Setia Alam yang membabkan sesakan dari Shah Alam ke Subang. Dan juga di Leburaya Pulau Indah dilaporkan terdapat kemalangan berhampiran Jambatan Muhibah menuju ke Kesas, menyebabkan kesesakan luar biasa dan juga kelewatan sejam dari Pelabuhan Barat. Itu antara yang dapat saya kongsikan untuk waktu ini. Dan jika anda mungkin lagi perkongsian, terus kirimkan menerusi WhatsApp kami 013-3097-972. Dan jom nak teruskan lagi untuk JTK, nak tunaikan lagu permintaan Fira, nak dengarkan lagu persembahan Mariah Carey, Hero untuk anda di KLFM. Ini baru KL.

0: Duduk KL, mesti rasa vibe dia. Bunyi LRT, lampu malam, gerai makan, ujung lorong. Nak rasa KL betul-betul? Pasang KL FM. Lagu tempatan, suara rakyat, cerita kita. KL FM, ini baru KL. Dari saya, Zafri Yahya.
1: Ini baru KL.
2: Kehangatan Temasya Sukan 2026 semakin membara. Jom menang bersama KLFM. Dengarkan Kuih Sukma 2026 setiap Isnin hingga Jumaat jam 8.40 minit pagi dan 6.30 minit petang. Jadi pendengar pertama yang menghantar jawapan kuis menerusi voice note ke WhatsApp KLFM di 013-309-7972. Pendengar bertuah bakal memenangi cenderamata eksklusif Kerajaan Majlis Sukan Wilayah Persekutuan. Terbuka kepada semua warga negara Malaysia. Kuih Sukma 2026 di KLFM. Dengarkan nama anda diumum sebagai juara. KLFM, ini baru KL.
3: Ya, KLFM ini baru KL. Terima kasih untuk bersama kami waktu ini dah pun melangkah ke jam yang terakhir untuk KL-KL hari ini, hari Isnin 17 Ogos 2026. Jadi tiba waktunya tepat pukul 7 kita nak umumkan pemenang untuk kuis Sukma petang ini. Okey, yang soalannya tadi iaitu berapa jenis sukan yang disertai kontingen oleh persekutuan pada Sukma ke-22. Jadi apapun saya cakap tahniah dulu kepada semua yang hantarkan jawapan sebab semuanya jawab dengan jawapan yang betul. Cuma yang membezakan ialah kepantasan mesej ataupun WhatsApp yang kami terima di konti ini. Okey, mungkin atas faktor kelajuan internet dan sebagainya, jadi kami terpaksa memilih seorang terpantas untuk menjadi juara atau menjadi pemenang petang ini. Okey, jadi jawapan dan juga jom sama-sama kita dengarkan suara untuk pemenang kuis Sukma Selangor 2026 petang ini.
4: Fazlina daripada KL, jawapannya adalah 37 jenis sukan.
3: Ya, itu dia suara pemenang untuk kuis Sukma Selangor 2026. Tahniah untuk Puan Fazlina yang berjaya menjawab dengan tepat dan juga terpantas untuk kuis Sukma petang ini. Tahniah, beliau akan bawa pulang cenderamata istimewa daripada Majlis Sukan Wilayah Persekutuan. Dan untuk anda yang lain yang mungkin tak berjaya untuk menjadi terpantas, jawapan semua dah betul. Dan memang esok masih lagi ada peluang untuk anda memenangi cenderamata ini di sebelah pagi pukul 8.40 pagi menerusi rentak pagi KL. Dan juga petang esok pun ada lagi tepat pukul 6.30 petang untuk kuis Sukma 2026.

Lagu Persembahan Hari dan dengan Hajat membawa kita ke pukul 7.18 minit malam. Terima kasih untuk bersama kami waktu ini di jam terakhir untuk Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Dan untuk panel kita bersama juga muslimin dan musliman untuk hari ini akan berkumandang azan mendekat masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 7.26 minit malam.

baru bersama Elika dengan setahun sudah berlalu membawa kita ke penghujung untuk kenangan lalu Kuala Lumpur untuk hari ini, hari Isnin 17 Ogos 2026. Apapun, terima kasih untuk itu bersama kami teman di Petra Azwan sejak ataupun seawal pukul 4 petang tadi. Terima kasih banyak-banyak. Dan kejap lagi dekat penyampai Bella akan teruskan lagi 4 jam seterusnya untuk Neon Neon KL. Jadi saya Petra Azwan undurkan diri untuk anda terus setia bersama kami di KLFM. Ini Baru KL. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye KL.

0: Ah, begini jadinya bila Mas Du dah on air. Tengah cari stesen radio paling rock and roll di KL.
1: Tak payah cari jauh-jauh bang. Ni ha, KLFM
2: 97.2 MHz bit. Dari Ampang ke Sentul sampai ke Lembah Kelang.
3: Kami Mas Du,
0: radio nombor 1 orang KL.
3: Dengarlah KLFM, ini baru KL.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat malam diucapkan kepada anda yang sedang mendengarkan 97.2 KLFM. Ini baru KL. Anda sedang bertemankan Bella Chan untuk waktu kini sehingga pukul 12.30 malam nanti, pastinya dalam Neon-Neon KL. Ini baru KL dan terima kasih diucapkan kepada rakan penyampai Putra Azwan yang telah menemani anda sebentar tadi dalam Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Banyak lagu-lagu kenangan yang mengimbaukan zaman-zaman anda membesar, lagu-lagu anda zaman bercinta pun ada. Banyak lagu-lagu yang menghiasi petang anda. Dan kini Bella pula akan menyambung 4 jam seterusnya menerusi Nyanyian KL. Jangan ke mana-mana, terus layan KLFM. Ini baru KL.

Nyonyon KL, ini baru KL. Masih lagi bertemankan Bella Chan untuk waktu kini, 8.24 minit malam. Baik, kepada anda yang sering sekali keluar bekerja di luar, pastikan anda jaga kesihatan anda. Sebab sekarang ni kan cuaca berubah, sekejap panas, sekejap sejuk, sekejap hujan, kejap lagi mendung. Kalau nak tahu, kepanasan global sekarang ini boleh menyebabkan jerbu. Jadi kepada anda yang ingin melakukan aktiviti di luar, pastikan kalau nampak dah ada jerbu-jerbu sikit tu, pakai penutup mulut. Lepas tu minum air secukupnya. Kalau ada batuk-batuk atau rasa sesak nafas, terus dapatkan rawatan secepat yang mungkin, kerana kesihatan anda adalah tanggungjawab anda. Jadi jaga kesihatan, jaga anda dan keluarga. Dan kepada anda yang sedang berada dalam kesesakan lalu lintas, berhati-hatilah ketika memandu. Kalau boleh nak masuk simpang tu, bagi signal siap-siap. Kerana tak silap saya, kalau beli kereta dapat signal kan. Okey, bagi signal sebelum masuk simpang. Bukan nak masuk simpang baru bagi signal, okey. Dan sambil-sambil anda memandu tu, Bella nak belanjalah beberapa buah lagu yang akan menghiburkan anda. Antaranya kita ada Dola dengan Impikan. Lepas tu kita ada Bunga dengan Nak Buat Macam Mana. Jom kita layan Dola dululah dengan Impikan. Terus layan KLFM, ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji

Baik, untuk maklumat, muslimin dan muslimat, telah masuknya waktu solat Fardu Isya bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat pada pukul 8.37 minit malam. Dan kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat. Baik, sebentar lagi tepat pada pukul 9 malam, jangan lupa saksikan Border mengisahkan mengenai Major Kudip Singh, seorang askar India yang mengetuai 120 askarnya mempertahankan sempadan di Longgewala, dan ini adalah berdasarkan dari Perang India-Pakistan 1971. Kalau nak tahu lebih lanjut mengenai cerita ini, anda kena tonton di TV2 pukul 9 malam nanti. Dan 9 malam nanti kita akan ada utama 9 malam dari pusat berita radio RTM. Dan sekarang ini kita dengarkan dulu lagu nyanyian intim Setanggi Syurga. Terus layan KLFM, ini baru KL.

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Malam dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Manfaat pencapaian KDNK perlu dirasai rakyat. Kadar kesuburan menurun, perkahwinan lewat antara faktor. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam.

0: Manfaat prestasi ekonomi Malaysia yang mencatat pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak 6% pada suku kedua 2026 perlu dirasai secara langsung oleh rakyat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, pertumbuhan KDNK, jumlah pelaburan dan perdagangan yang tinggi serta kadar inflasi dan pengangguran yang rendah menunjukkan ekonomi negara berada pada landasan yang betul. Namun pencapaian itu tidak bermakna sekiranya manfaatnya tidak difahami dan dirasai rakyat. Beliau berkata setiap kementerian perlu menjelaskan impak dasar dan pencapaian kerajaan terhadap kehidupan mereka. Dalam pada itu, pertumbuhan KDNK Malaysia sebanyak 6.0% pada suku kedua tahun ini membuktikan asas ekonomi negara kekal kukuh meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global. Pensyarah Kanan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Mustafa Mansur berkata, prestasi melebihi jangkaan itu disokong struktur ekonomi negara yang pelbagai serta permintaan domestik yang kekal berdaya tahan.
1: Sektor perbuatan yang semakin kukuh dengan adanya permintaan terhadap semiconductors, okay, peralatan pemrosesan data, AI dan sebagainya. Selain daripada itu, pelaburan yang banyak yang masuk dan mula melihatkan nampak kesannya selepas sahaja berlakunya perjanjian FDI antara beberapa negara dan syarikat besar, terutama dalam data center, digitalization, semiconductor dan sebagainya.
0: Profesor Madya Dr. Mustaza Mansur. Cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 sedang dilaksana sebagai usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan Lembaga Tabung Haji, TH. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, kementeriannya kini giat melaksanakan proses berkenaan sebelum ia dibawa ke peringkat seterusnya. Tegasnya kerajaan mengambil serius usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan TH selaras dengan syur dikemukakan Suruhanjaya Siasatan Diraja, RCI, berhubung pengurusan dan operasi institusi berkenaan.
2: Semua kerja-kerja sudah pun dilaksanakan dan akan dipergiatkan lagi insya-Allah, tetapi kita rasakan ianya akan dilaksanakan sebaik segera yang mungkin. Kita tunggu daripada Perdana Menteri.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Perkahwinan lewat, peningkatan kos sara hidup dan penangguhan kehamilan antara faktor menyumbang kepada penurunan kadar kesuburan di Malaysia. Ketua Pengarah Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara, LPPKN, Dato' Abdul Syukur Abdullah berkata, kadar kesuburan jumlah negara menurun daripada 2.1 anak pada 2010 kepada 1.6 anak pada 2022. Beliau berkata kecenderungan generasi muda melambatkan perkahwinan turut memendekkan tempoh pasangan untuk mempunyai anak. Usia perkahwinan wanita kini meningkat sekitar 27 tahun berbanding 24 tahun kira-kira 20 tahun lepas, manakala lelaki sekitar 30 tahun.
3: Jadi kalau nak tanya saya membimbangkan tidak, kita kena melihat tentang berapa pantasnya penurunan kesuburan itu sendiri di negara kita lah. Kalau antara negara ASEAN kita antara lebih pantas menurun, maka kita akan lebih cepat menurun. Jadi kita tak sempat buat persiapan bila negara kita menurun. Dan berdasarkan pada unjuran Jabatan Perangkaan Malaysia, negara kita akan menurun pada tahun 2036.
0: Dato' Abdul Syukur Abdullah. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB Terengganu terus memperkukuh usaha membandras rasuah menerusi program Paksi dan Majlis Ikrar Bebas Rasuah. Pengarah CIDB Terengganu Muhammad Nursani Katab berkata, komitmen berterusan seluruh warga CIDB amat penting. Ia bagi memastikan tadbir urus organisasi itu kekal telus dan berintegriti.
4: CIDB ABM Wilayah Timur, CIDB Technologies bersama-sama menolak budaya rasuah dan kita dapat mengekalkan integriti antara staff dan juga antara stakeholder, kontraktor, pembekal dan pada masa sama dapat meningkatkan imej organisasi pada masa sekarang dan juga pada masa hadapan.
0: Muhammad Nursani Katab. Sementara itu, Pengarah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM Terengganu, Hazrul Syazrin Abdul Yazid berkata, inisiatif berkenaan mampu memberikan penjelasan jelas kepada warga CIDB akan keburukan rasuah. Beliau turut menegaskan sektor pembinaan merupakan sektor paling berisiko dalam pelibatan rasuah sekiranya tidak dicegah.
5: Pihak SPRM amat menyokong langkah-langkah yang dibuat oleh pihak KIDB dalam memperkasakan agenda anti rasuah dan menyokong bersama pihak SPRM dalam anti rasuah di peringkat Malaysia. Kerana kepentingan KIDB dalam mengawal selia, mengajar dan juga menyediakan latihan untuk program-program melibatkan civil, pembinaan dan sebagainya.
0: Hazrul Syazrin Abdul Yazid. Lebih banyak pokok tong kitar semula tandas awam dan laluan basikal antara cadangan yang dikemukakan kira-kira 100 kanak-kanak untuk menjadikan Kuala Lumpur bandaraya lebih selesa dan mesra golongan itu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hannah Yoh berkata semua input itu akan dikumpulkan dan cadangan yang boleh dilaksanakan akan dipertimbangkan dalam persediaan bajet Kuala Lumpur tahun hadapan.
6: Kita telah pilih 4 kawasan untuk mereka audit: Dataran Merdeka, Bangunan Sultan Abdul Samad, River of Life dan satu lagi Perpustakaan Kuala Lumpur. Mereka banyak berikan cadangan kepada kita mengenai penanaman lebih banyak pokok kerana terlalu panas, tandas awam, tong sampah, mereka nak banyak lagi recycle bin dan bicycle lane. Kanak-kanak, perspektif mereka agak berbeza, jadi aktiviti yang kita rasa, kita kira menarik, tak semestinya menarik untuk mereka. Patriotism itu ada, mereka ada cadangkan untuk letak lirik negaraku, buku negara di kawasan awam supaya turis datang dan tahu, oh ini lagu negaraku. Jadi akan pertimbangkanlah untuk tahun depan.
0: Hannah Yoh. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, UIAM, bersedia menyumbang pandangan serta kepakaran dalam usaha membangunkan kerangka perundangan baharu pendidikan tinggi bagi menggantikan cadangan pemasuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971, AUKU. Rektornya Profesor Emeritus Datuk Seri Dr. Osman Bakar menyokong penuh usaha tersebut bagi memperkukuh asas pendidikan tinggi negara supaya lebih berdaya saing di peringkat global. Langkah itu disifatkan penting dalam memperbaharui lanskap pendidikan tinggi negara selain memperluas suara mahasiswa, meningkatkan kebebasan akademik serta memperkasa universiti sebagai pusat ilmu dan penyelidikan.
7: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Luar negara, Iran menggesa Amerika Syarikat bertanggungjawab terhadap pencemaran perairan teluk yang dikaitkan dengan operasi ketenteraan Washington di rantau itu. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Bakhi berkata, kerosakan alam sekitar berpunca daripada kehadiran tentera dan peperangan Amerika sejak 5 dekad lalu dengan kerugian dianggarkan mencecah trilion dolar. Gesaan itu menyusuli tumpahan minyak di Selat Hormuz yang mencemari pantai serta kawasan hutan bakau sensitif di Pulau Kesem. Hampir 13,000 penduduk yang kehilangan tempat tinggal akibat gempa bumi kuat di timur Indonesia masih menunggu bantuan. Gempa bermagnitud 7.7 yang melanda Pulau Flores pada Sabtu meragut 68 nyawa dan mencederakan lebih 100 yang lain. Agensi Bencana Indonesia memaklumkan kira-kira 12,800 penduduk kini ditempatkan di pusat pelindungan sementara. Lebih 1,600 gempa susulan direkodkan menyebabkan penduduk masih belum dapat kembali ke kediaman masing-masing. Wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo kini meragut 2,325 nyawa, menjadikannya wabak paling buruk pernah melanda negara itu. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menyifatkan penularan kali ini sebagai paling pantas dalam rekod, dengan seorang mangsa dilaporkan meninggal dunia setiap 30 minit. Hampir 5,000 kes disahkan sejak wabak itu dikesan pada Mei lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

17 Ogos 2007, pelancaran sambutan kemerdekaan dan kibar jalur gemilang sempena kemerdekaan negara ke-50. Pada hari ini dalam tahun 2007, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi, Perdana Menteri melancarkan sambutan kemerdekaan dan kibar jalur gemilang sempena kemerdekaan negara ke-50 di Padang Pahlawan, Melaka. Dalam ucapannya, Perdana Menteri menyatakan merdeka bukan sekadar laungan semata-mata, malah ia bermaksud setiap rakyat perlu mengisi kemerdekaan untuk menjadi bangsa yang maju, berjaya dan bermartabat. Nostalgia di ambang kemerdekaan negara turut dirasai apabila Perdana Menteri diarak menaiki kereta Nash Rambler Custom Convertible 1951 dengan nombor pendaftaran M4442, nombor plat dan jenis kereta yang sama dinaiki oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj ketika tiba di Padang Pahlawan untuk mengumumkan tarikh kemerdekaan negara sekembalinya dari London pada 20 Februari 1956.

0: Laporan Sukma ke-22 Selangor 2026 bersama pelapor sukan KLFM.
1: KLFM ini baru KL, masih lagi bertemankan Bella untuk Neon Neon KL. Dan kini kita akan bersama dengan DJ Shah yang berada di arena MBSJ Puchong untuk melaporkan laporan Sukma ke-22 Selangor 2026. Silakan Shah.
2: Terima kasih kepada Bella yang menemani waktu ini dalam Neon Neon KL. Dan kini anda bersama dengan saya Syak dan Kolumbo untuk lapor terus hari ini Sukma ke-22 Selangor 2026. Kita mulakan dengan pencaksilat apabila dua wakil wilayah persekutuan berjaya meneruskan kemarahan dalam kategori tanding. Bagi kategori Puteri A, wilayah persekutuan mencatat kemenangan dan berjaya menaikkan diri ke peringkat separuh akhir. Kejayaan sama terus dicatat dalam tanding Puteri B yang juga menang dan mengesahkan tempat di separuh akhir. Kedua-dua bakal meneruskan cabaran esok di dalam aksi separuh akhir yang dijadualkan berlangsung pada sesi pagi dan petang di Dewan Sarjana Uniten. Kita doakan wakil silat wilayah persekutuan terus cemerlang dan mampu melangkah ke petas akhir. Beralih pula kepada arena catur, kontinjen wilayah persekutuan berjaya menambah koleksi pingat menerusi pencapaian membanggakan pasukan catur dengan 1 emas dan 2 gangsa. Emas menjadi milik pasukan wanita wilayah persekutuan selepas menamatkan saingan dengan keputusan cemerlang dalam aksi menentang Johor. Mereka mencatat 2 kemenangan, 1 seri dan 1 kekalahan. Manakala gangsa pula diraih pasukan lelaki wilayah persekutuan. Mereka menampilkan aksi mantap ketika menentang Kelantan dengan kemenangan sempurna 4-0. Satu lagi gangsa hadir menerusi Lee Yeo Han dalam kategori individu lelaki dengan mengumpul mata 5.5. Bagi rapid pusingan ketujuh, individu lelaki Amir Faiz menang dengan 4.5 mata. Muhammad Faiz Fikri seri dengan 4.5 mata. Manakala Wong Rui Yang menamatkan saingan di tempat dengan 4 mata. Dalam individu wanita pula, kemenangan dicatat Pun Wen Wu, Nur Izzah Iman dan Zafirah. Manakala Lim Vija Klar menamatkan saingan dengan 3 mata. Dan kita lihat untuk hari ini, kedudukan pingat Sukma ke-22 pasukan wilayah persekutuan. Berdasarkan kedudukan pingat yang direkodkan setakat jam 6 petang 15 Ogos ini, wilayah persekutuan ketika ini berada di kedudukan tempat keempat keseluruhan dengan kutipan 2 emas, 2 perak, 2 gangsa menjadikan keseluruhan 6 pingat. Terengganu ketika ini mendahului dengan 6 emas, 11 perak dan 3 gangsa. Diikuti Selangor di tempat kedua dengan 6 emas, 3 perak dan 3 gangsa. Manakala Johor berada di kedudukan ketiga dengan 3 emas, 2 perak dan 4 gangsa. Namun perlu ingat, kedudukan tersebut adalah setakat 15 Ogos jam 6 petang. Dengan kejayaan terbaru pasukan catur wilayah persekutuan hari ini termasuk 1 emas dan 2 gangsa. Jumlah dan kedudukan semasa kontinjen berpotensi berubah apabila acara resmi terkini dikemas kini. Dan kita juga masih menantikan keputusan daripada acara-acara lain yang berlangsung hari ini termasuk peluang untuk kontinjen wilayah persekutuan menambah lagi kutipan pingat. Dan waktu ini saya berada di arena MBSJ Puchong bagi mengikuti perlawanan separuh akhir takro melibatkan tim wilayah persekutuan lelaki. Dan Kuala Lumpur, jangan lupa untuk ikuti di Facebook kami di KLFM, juga di Facebook Majlis Sukan Wilayah Persekutuan bagi perkembangan terkini Sukma 22 Selangor 2026. Dan waktu ini kembali semula kepada Bella, teruskan menemani beliau di Neon dan KL. Ini baru KL dan ayuh wilayah persekutuan Wipers kita juara. Kembali semula kepada Bella. Silakan Bella.
1: Terima kasih diucapkan kepada Syak. Demikian laporan bersama rakan penyampai Syak mengenai perkembangan tim Wipers kita. Dan sekarang ini anda bersama dengan saya di pilihan di slot curhat Bila Kata Tak Terluah, biar lagu menjadikan kita pasrah.
0: Laporan Sukma ke-22 Selangor 2026 itu telah dibawakan oleh KLFM. Ini baru KL.
1: Seperti yang dikatakan tadi, anda masih lagi bertemankan Bella untuk slot curhat Bila Kata Tak Terluah, biar lagu menjadikan kita pasrah, di mana anda boleh layan lagu-lagu yang akan mewakili perasaan, yang akan menghiburkan anda. Dan pastinya anda boleh hantarkan lagu permintaan juga madah-madah cinta anda di 0133097972. Dan kita nak buka slot curhat kita dengan lagu Azlan and the Typewriter dengan tajuk lagunya Jeritan Patingku. Terus layan KLFM, ini baru KL.

bercerita menerusi lagu Curahan Hati Anda setiap Isnin hingga Jumaat pukul 9 malam hanya di Neon Neon KL. Ini baru KL.

0: Hiburan Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kembali lagi. Ayuh, tunjukkan semangat wajah anda. Hiasi balkoni, ruang pejabat dan kenderaan anda. Sahut kempen satu rumah, satu jalur gemilang. Kibarkan bendera kebanggaan kita sekarang. Dan terus ikuti KLFM ini baru KL.
1: Kibar, jangan tak kibar.

Aminkan saja nyanyian Ikmal Noor baru saja menghiburkan anda dan menemani anda di frekuensi 97.2 KLFM. Ini baru KL. Masih lagi bertemankan Bella Chan untuk slot curhat bila kata tak terluah, biar lagu menjadikan terpasrah. Baik, ini dia laporan untuk pingat-pingat wilayah persekutuan telah merangkul untuk hari ini sekitar pukul 9 malam 17 Ogos 2026. Wilayah persekutuan telah merangkul 2 emas manakala perak 4 gangsa. Perak 4 gangsa manakala 2 emas dan 4 gangsa. Pembetulan, kita dah pening dah kat situ. Okey, wilayah persekutuan telah mendapat 2 emas dan 4 gangsa. Dan untuk kedudukan pingat-pingat waktu kini, sebentar ya, untuk pingat waktu kini, tempat yang pertama dimenangi oleh Terengganu, manakala tempat yang kedua Selangor, yang ketiga Johor, empat Sarawak dan tempat kelima wilayah persekutuan yang mencatatkan jumlah pingat sebanyak 29 pingat. Tahniah diucapkan kepada kontijen wilayah persekutuan terus berjuang demi wilayah persekutuan. Dan sekarang ini kita nak kembali berhibur dengan lagu permintaan yang seterusnya. Lagu permintaan Ariel Abbas, nak dengarkan lagu Romy dan Julie, nyanyian Putri Mianti dan juga Jay. Terus layan KLFM. Bila kata tak terluah, biar lagu menjadikan kita pasrah.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza, temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

Itu The Feel Me, Selena Gomez menghiburkan anda dan membawa kita hampir ke pukul 10 malam. Tinggal lagi 3 minit saja berbaki dan anda masih lagi mendengarkan slot curhat. Bila kata tak terluah, biar lagu menjadikan kita pasrah. Bukan saja boleh mendengarkan lagu permintaan, juga boleh hantarkan madah-madah cinta atau madah-madah kecewa anda. Seperti rakan penyengar kita yang bernama Khadijah, katanya, "Bella, ni bukan madah pasal cinta tau." Okey, minta Bella bacakan madahnya satu persatu. Jomlah saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Betul kata orang, sampai masa kita sendiri yang akan hilang rasa. Sampai mampu undur diri tanpa bising, tanpa bunyi. Itu dia kata-kata atau madah yang dihantarkan oleh Khadijah. Dijah, semoga Dijah tabahlah dengan apa yang sedang terjadi. Dan Dijah kata nak dengarkan lagu nyanyian Firman dengan tajuk lagunya Kehilangan. Jom kita layan hanya di KLFM. Ini baru KL.

Terima kasih buat anda yang masih lagi mendengarkan kami di frekuensi 97.2, juga mendengarkan kami di RTM Klik. Betul-betul percuma. Baik, sebentar tadi sambil-sambil kita layan lagu-lagu yang mengimbau kenangan, lagu-lagu yang menemani malam anda, kita menerima satu kiriman madah daripada PA. Nama awak betul ke PA ni? Saya pun tak pasti sebab namanya yang dikirimkan madah PA pada malam ini. Jika cinta ini hanya mampu menjadi pesan, biarlah rinduku yang menyampaikannya. Diam-diam namun tetap menuju padamu. Itu dia kata-kata yang dihantarkan oleh PA. Betul ke namanya PA ni? Apa kata si PA ni hantarkan nama betul-betul? Betul ke nama awak PA ni? Saya ragulah, tapi tak apa. Sebab awak dah hantarkan satu madah yang sangat indah, saya nak belanja anda lah lagu permintaan anda, iaitu pesan nyanyian Irfan Haris. Irfan Haris, ini dia pesan. Terus layan KLFM. Bila kata tak terluah, biar lagu menjadikan kita pasrah.

0: Hai, saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesat separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM. Ini bahawa.

Itu dah keliru Azainan Nurul, rakaman tahun 2002, menghiburkan anda lagi di KLFM. Ini baru KL, jangan keliru dengan kami. Kalau anda dengar kat dia 97.2, maksudnya anda sedang mendengarkan KLFM. Dan kalau anda nak dengarkan KLFM di luar Lembah Klang, boleh dengarkan kami di RTM Klik. Betul-betul percuma. Baik, kita sambil-sambil kita layan lagu, beberapa lagu yang menghiburkan anda, kita pula menerima satu kiriman daripada Hana. Hana dari Johor. Wow, jauh betul Hana ni ya. Okey, Hana kirimkan sebuah kata-kata yang indahlah untuk anda dengari. Dan kata-katanya berbunyi, jika denganmu aku bahagia, terus untuk apa aku mencari yang lain? Ah, untuk apa mencari yang lain? Kalau boleh mencari yang lain, kenapa perlu harus menunggu? Saya sambung balik ayat Hana. Terima kasih Hana kerana menghantarkan kata-kata yang indah. Dan sekarang kita berada di pukul 10, menghampiri pukul 11. Dan pastinya pukul 11 nanti kita ada lagu-lagu permintaan untuk lagu-lagu karaoke. Dan kalau anda ada lagu permintaan, anda boleh hantarkan kepada kami di 013-309-7972 ataupun terus pergi ke live Facebook, live KLFM, live TikTok KLFM official di sana. Dah bolehlah berborak-borak santai bersama dengan DJ anda ini. Okey, dan sekarang ini kita nak tunaikan lagu Hana, nak dengarkan lagu Dialova nyanyi Once hanya di KLFM. Ini baru KL.

Karaoke ni yang di KL FM. Ini baru KL, baru saja berlalu lagu Taman Rashidah Utama, lagu permintaan Abang Din Lanai yang sedang berada di live TikTok KL FM. Ini baru KL dan lagu tersebut membawa kita ke Karaoke Neon lah, yang pastinya sekarang pukul 11.09 malam. Masih lagi bertemankan Bella. Dan di jam terakhir ini, seperti yang tahu, kita ada Karaoke Neon, lagu-lagu yang pastinya akan membuat anda terkenang. Dan lagu Taman Rashidah Utama tadi tu, katanya si Tengku Puteri Ariana, kalau dengar je lagu tersebut, terkenang lagu, terkenang dengan ex, ex ataupun bekas pasangan beliau. Kenapa Tengku sampai terkenang ni? Takut kita dengar. Jap, terkenang tak apa, kembali jangan. Okey, dan sekarang ini Bella nak kongsikan, masih lagi dalam orang kata mood sukma kita ini, antara senarai senarai jadual untuk atlet-atlet kita. Kejap lagi Bella akan update dari semasa ke semasa, dan ini dia antara yang anda perlu tahu. Okay, esok pukul 7 pagi di Stadium Putra Malaysia Serdang, Stadium Universiti Putra Malaysia Serdang, akan berlangsungnya olahraga 200 meter lumba jalan kaki wanita. Seterusnya olahraga 200 meter wanita. Dan seterusnya kita ada olahraga 200 meter lelaki, dan yang lain Bella akan update dari semasa ke semasa. Okey. Dan sekarang ini kita nak terus berhibur dengan lagu karaoke seterusnya yang bertajuk Kerana Muka Kasih, Ila Sabri. Jom kita layan hanya di Karaoke Neon. Ini baru KL.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Itu The My All, Mariah Carey menghiburkan anda di Karaoke Neon. Adikku yang sedang karaoke sambil menghayati lagu-lagu permintaan. Kalau ada, cuba say hey. Hey, itulah dia. Ramai juga lah yang dengar sambil menyanyi kan. Baik, untuk pengetahuan semua, seperti yang kita tahu, bulan ini kita menyambut bulan kemerdekaan. Dan tahun ini kita menyambut kemerdekaan yang ke-69. Di sini Bella nak kongsikan satu fakta lah mengenai sesuatu yang biasa kita nampak, biasa kita pegang, biasa kita hibarkan ketika bulan kemerdekaan ini, iaitu bendera. Bendera Persekutuan Tanah Melayu dicipta oleh Muhammad bin Hamzah, seorang arkitek dari Jabatan Kerja Raya Johor. Rekaan beliau dipilih dari 373 penyertaan melalui satu pertandingan pada tahun 1949. Fakta yang menarik ni untuk bendera. Mungkin orang ingat mudahnya untuk mereka sesuatu bendera. Tapi sebenarnya susah tau. Dan akhirnya menjadilah jalur gemilang kita yang sekarang cantik, bermaksud. Setiap warna ada maksud tau. Kalau nak tahu, anda kena tunggulah ke nanti Bella kongsikan akhir talk set Bella. Okey, dan sekarang ini kita nak kembali berhibur dengan lagu seterusnya, lagu nyanyian Spring dengan tajuk lagunya Bongo Villa. Terus layan KLFM Karaoke Neon.

menghiburkan anda dan membawa kita ke pukul 11.50 minit malam, di mana ini adalah last talk saya bagi Bella untuk menemani anda. Dan Bella ada kata nak kongsikan apa maksud warna-warna di Jalur Gemilang kan. Yang pertama, warna biru tua itu melambangkan perpaduan Malaysia yang berbilang kaum. Yang warna kuning, kedaulatan raja perlembagaan. Yang ketiga, warna merah iaitu melambangkan keberanian dan bersedia dalam menghadapi segala rintangan. Putih pula melambangkan kesucian, keikhlasan dan kesungguhan. Manakala bulan membawa maksud Islam sebagai agama rasmi negara. Dan bintang pecah 14 menunjukkan perpaduan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Itu saja orang kata pengetahuan yang Bella ingin kongsikan dengan anda. Dan Bella akan mengundurkan diri untuk malam ini. InsyaAllah Bella akan kembali menemani anda pastinya di Nyanyian KL esok pukul 8 hingga 12 tengah malam. Dan ini dia lagu untuk malam ini, Lembayung Tari, Wani Hasrita. Terus layan KLFM. Selamat malam, Kuala Lumpur.

0: Kalau kena lah dengar KLFM.
1: Radio nombor 1 orang KL, KLFM.

0: Orang KL kena dengar KL FM.
1: Radio nombor 1 orang KL, KL FM.

0: Orang KL kenalah dengan KLFM.
1: Radio nombor 1 orang KL, KLFM

banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, hustle, kerja keras, tapi mereka tak nampak, mata-mata, mereka buta. Jadi biar gerakku jadi sejarah.

97.2 FM KLFM. Ini baru KL.

0: KL FM. Ini baru KL.
1: KL. Tak tidur malam, malam masih muda.
2: Ya, tiada alasan untuk penanda arasan. Bualan tempatan tanpa sepadan. Nak kuai di dinar, higher than the dollar. Dorang hilang vision, that's why he wanna light. Adab hormat belajar tunduk. Dah terbukti telur kata lapang tak pandai duduk. Lain induk, bukan darah daging. Direbus takkan nampak apa guna nak busuk.

0: Niza, cantik tak aku hari ni? Gincu ni, warna dia sesuai tak dengan aku?
1: Wah, patutlah dari jauh nampak berseri-seri.
0: Ha, ada jualan murah kat online ni. Macam-macam barang ada.
1: Eh, nak tengok, nak tengok.
0: Baik-baik, sekarang juga aku send. Tengoklah WhatsApp handphone kau tu.
1: Alah, bateri habis lah pula. Eh, kau tolong tengokkan ada tak jualan murah untuk lampin pakai buang. Stok anak aku dah habis lah.
0: Alamak, kau cakap pasal tu, terus aku teringat. Anak aku ada dalam kereta lah. Tadi dia tidur. Aku lupa nak hantar dia ke taska tadi. Allahuakbar. Okay, aku pergi dulu.
1: Ya Allah, Effa, tunggu aku, Effa.
2: Ingat ya, shopping online tu shoppinglah juga. Jangan terlalu ralit dengan media sosial sehingga mengabaikan orang tersayang. Pastikan anak-anak kita selamat sampai ke tempat yang dituju. Kita ni sebagai ibu bapa harus sentiasa peka dengan keadaan sekeliling. Kecuaian walau sesaat mampu menyebabkan nyawa tidak berdosa melayang. Pesanan ringkas ini dibawa khas dari KLFM

Atika. And Atika suka dengan KLFM. Tengah mandi, pergi kerja, pergi kelas, pergi di mana-mana saja Atika pergi, Atika akan dengar KLFM. Dengarlah KLFM. Ini baru KL.

0: Dengan tenaga fotografi yang saya bersedia, setiap senyuman, setiap momen, setiap cerita dirakam dengan penuh warna dan rasa.
1: Di balik tabir, ada jiwa kreatif yang bekerja tanpa henti.
2: Mengabadikan kenangan untuk pendengar kota.
3: Lights, camera, action.
4: Kami dari Kongsi Seni, sentiasa layan KLFM. Ini Bagi KL.

0: kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Jom layan R&R KL.

0: Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.
1: Kau ni apa hal?
2: Bawa kita.
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
4: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
5: Can you bring Daddy to hospital?
6: I'm not feeling well lah.
7: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
8: Hello, salam sejahtera. Siapa melayan kasih dan saya bantu?
9: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Orang KL kena dengar KL FM.
1: Radio nombor 1 orang KL, KL FM.

0: Tahun 2026 bukan sekadar angka pada kalender.
1: Ia adalah jemputan terbuka kepada dunia untuk mengenal Malaysia dengan lebih dekat dan merasai Kuala Lumpur dengan lebih mendalam.
0: Sempena Tahun Melawat Malaysia 2026, kami di KNFM mengalu-alukan kehadiran anda, para pelancong, pengembara dan pencinta budaya dari segenap pelosok dunia.
1: Selamat datang ke Kuala Lumpur. Kota yang tak pernah berhenti berdenyut, Kuala Lumpur menanti anda. Malaysia menjemput anda.
0: Tahun Melawat Malaysia 2026, welcome to Kuala Lumpur.

KLFM. KLFM, memang lain macam. Ini baru KL.

Akhir hayat sejiwa. Oi, orang atas jaga agak nak beli sampah. Kalau kita duduk depan sepuri, janganlah buang sampah ikut tingkap. Kan diorang dah sediakan tong sampah. Saya Riz Azizi. Yuk, jomlah kita layan KLFM.

Baik, assalamualaikum, selamat pagi Kuala Lumpur, selamat pagi Malaysia. Ini adalah rentak pagi KL untuk pertemuan kita pada hari ini, hari Selasa yang selesa, sudah pukul 18 Ogos 2026. AP Syafiq dan juga Colin temani anda sampailah ke pukul 10 pagi nanti. Apapun, ini merupakan waktu solat sepanjang hari ini. Subuh telah pun masuk di Kuala Lumpur, jadi pada pukul 6:01 pagi, Zuhur 1:20 tengah hari, Asar 4:36 petang, Maghrib 7:26 malam, dan juga Isyak 8:37 malam. Itu merupakan waktu solat kita sepanjang hari ini. Dan pastinya kita kena hentikan membandingkan hidup kita dengan orang lain, kerana syukur itu mati bila hati suka membanding. Sama-sama kita fikir-fikirkan dan juga renung-renungkan, okay? Baik, banyak lagi lagu serta informasi terbaik yang akan kami kongsikan bersama-sama dengan anda. Selepas ini ada lagu persembahan Fluetiat 24434, berhibur terus dengan lagu ini persembahan Wahida Wasini. Terus layan rentak pagi KL hanya di KLFM. Ini baru KL. Ismail.

0: Ambil tahu. Ambil tahu.
1: 6.23 minit pagi dan hari ini bersama saya Kulin dan juga Epi Syafiq menerusi rentak pagi KL. Dan sekarang ni seperti biasalah kita ada ambil tahu. Dan hari ini kita nak berkongsikan tentang telur.
2: Okey, baik, sudah pun kita nak kongsikan ambil tahu yang Kulin dan kongsikan tadi. Di rumah telur selalunya jadi penyelamat paling cepat lah. Juga tak sempat masak lauk, pecahkan telur je. Anak tak lalu makan, buat telur dadar, nak sarapan ringkas, buat telur mata. Tapi telur yang sama boleh jadi hidangan yang sangat berbeza bergantung kepada cara ia dimasak.
1: Ya ke? Kalau macam saya lah kan, saya tak berminat sangat nak makan telur rebus. Tapi kalau telur mata saya makan.
2: Telur mata?
1: Pelik?
2: Tengok jenis telur mata macam mana. Kalau telur mata kerbau sedap, kalau telur mata lain dia tak berapa jadilah.
1: Yelah, saya suka telur mata kerbau tu lah.
2: Kerbau lah. Okey, dan kalau Kulin tak makan telur rebus, boleh makan telur lain. Contohnya telur poch ke, ya. Ia dimasak tanpa minyak, teksturnya lembut dan sesuai untuk mereka yang mahukan pilihan yang lebih ringan. Dan scrambled egg pun boleh, bergantung kepada apa yang dimasukkan ke dalamnya. Kalau sekadar telur dan sedikit perasa, ia boleh jadi pilihan yang baik. Tetapi kalau dimasak dengan banyak mentega pun, ataupun krim, ataupun keju berlebihan, jumlah lemak dan kalori tentu berubah.
1: Ya, jadi kepada anda semua, kalau nak masak telur untuk anak-anak semua kan, dia memang kaya dengan protein dan salah satu makanan yang baik sebenarnya. Cuma, seperti mana kita tahu, kalau kita berlebihan letak sesuatu perkara, macam contoh kita letak cheese, macam Epi Syafiq sebutkan tadi itulah kan. Cheese, lepas tu minyak berlebihan, dia boleh menjadi makanan yang tak sihat untuk kita lah.
2: Okey, contohnya macam Kulin cakap tadi, suka makan telur mata. Telur mata tu kalau dimasak dengan minyak yang banyak pun masalah juga. Dekat situ perbezaannya mula jelas daripada telur rebus dan juga scrambled egg tadi. Sedikit minyak mungkin tak banyak mengubah keadaan, tetapi kalau telur itu berenang dalam minyak, ceritanya sudah lain lah.
1: Ya, betul-betul. Dan pilihan di tangan anda lah kan. Nak masak telur tu macam apa.
2: Mungkin boleh buat telur pindang, telur yang kenduri kahwin tu, bubur telur, macam-macam lagi lah.
1: Telur pindang tu kalau kita datang rumah orang, kita nak meminang macam tu?
2: Bukan, itu kalau saya pergi rumah awak. Awak hantaran apa semua. Telur pindang tu kat Johor, dia telur warna hitam tu.
1: Oh, macam mana nak buat telur tu? Saya setiap kali pergi kenduri, saya rasa tertarik dengan warna telur tu sebab dia warna coklat kan. Macam tu.
2: Dia mungkin suatu direbus tu, dia dicocok sikit dengan jarum. Lepas dia rebus dalam air herba tu. Yang ada perasa tu, nanti dia punya perasa tu akan masuk dalam telur je lah.
1: Oh, dan rasanya seperti apa?
2: Rasanya macam telur pindang.
1: Yelah, maksudnya berlemak ke?
2: Dia rasa sedap lah. Dia rasa macam telur berlauk itu.
1: Okey. Saya perlu cubalah lepas ni.
2: Kena pergi Johor. Johor banyak telur pindang tu.
1: Okey, nanti kita pergi Johor. Baik, sekarang ni kita nak berhibur dengan banyak je lagu-lagu yang best-best dan insyaAllah info-info yang terkini yang kami nak kongsikan kepada anda semua. Dan sekarang ni kita nak berhibur dengan Aiman Tino dengan tajuk lagunya Ku Sesat Dalam Rindu.
2: Ya, pagi ni jangan sesat, gunalah app yang ada untuk bantu anda selamat sampai ke destinasi anda. Terus layar rentak pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Dari pentas ke pentas, dari satu generasi ke satu generasi, muzik sentiasa menjadi bahasa yang menyatukan kita. Saya, Jamal Abdillah, terima kasih kerana terus menghargai karya-karya seni daripada Azura, Kekasih Awal dan Akhir, hingga lagu-lagu yang menjadi kenangan sepanjang zaman. Teruskan bersama KLFM 97.2 untuk hiburan, informasi dan muzik yang dekat di hati anda. KLFM, ini baru KL.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menawan, tak menarik hati, tiada memikat.
2: Ya, 97.2 itu frekuensi kami di Lembah Kelang. Selain itu, anda boleh muat turun RTM Klik untuk dengarkan kami secara percuma, betul-betul percuma.
3: Baik, saya tertarik dengan lagu Datuk Jamal tadi. Ha. Siapa bilang gadis Melayu tak menawan?
2: Wah. Yelah, kalau kita boleh tengok kan, wanita-wanita Melayu ni, mm-hmm, dia ada bentuk muka yang unik, yang kalau kita tengok kan, kita dah tahu dah, ini mesti Melayu.
3: Oh, mesti Melayu kan? Yeah. Kebanyakannya saya jumpa macam orang Johor,

0: Ha, jangan terlepas peluang untuk kuis umat kita pada pukul 8.40 nanti. Dan sebenarnya setiap hari kita ada tau menerusi rentak pagi KL dan juga KL-KL.
1: Dia setiap Isnin sampai Jumaat kami akan berikan satu soalan. Ada kena dengar betul-betul. Dan juga mungkin kami akan bagi clue kepada penyataan yang kami bagi. Lepas tu kalau dah ada jawapan tu, kirimkan voice note menerusi WhatsApp kami 013-3097-972. Sebutkan nama anda, bukan kawan anda, bukan anak anda, anda, nama anda betul-betul.
0: Ya, sebab hari itulah Kulin terima mereka yang jawab kuis ni suara perempuan, okay, tapi nama lelaki.
1: Suara perempuan nama lelaki ada?
0: Ya, bukan.
1: Habis tu?
0: Dah berband lah sekali.
1: Oh, berband sekali.
0: Nama saya Muhammad Aiman, band sekian-sekian. Nak jawab jawapan ni sekian-sekian. Tapi suara
1: perempuan. Perempuan. Oh, dia wakilkan ni suami dia macam tu?
0: Mungkin lah. Janganlah macam tu. Pastikan suami anda tu jawab sendiri, okey?
1: Dia mungkin lah suaminya introvert, nak malu. Janganlah macam tu. Yang pastinya anda kena wakilkan nama anda sendirilah. Takkanlah nama saya, nama AP. Tapi Kulin yang bagi, tak kena lah kan.
0: Dan pastikan jawab dengan diri sendiri.
1: Dengan diri sendiri juga jawapan yang betul lah. Dah yakin lah. Dah sebut nama dah. Dah sebut nama tepat dah. Jawapan pula salah. Lepas tu marah kat kami. Kenapa saya tak menang? Jawapan salah.
0: Ya. Dan pastikan kami akan pilih yang paling cepat lah.
1: Ya, paling pantas lah. Okey. Dan pastinya kuis Umar 8.40 minit pagi nanti. Dan pastinya waktu ini ada lagu ini.
0: Langit Sesalmen 2.
1: Rentak pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Start hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: Baik, baru saja berlalu sebuah lagu bersama ada Bunga Citra Lestari terus menghiasi rentak pagi KL. Dan 7 pagi nanti kita akan ikuti utama 7 pagi dari pusat berita radio RTM. Dan selepas itu macam biasa kita ada 3 video itulah yang kita akan kongsi dan juga bincang-bincangkan.
1: Ya, jadi kepada anda semua yang tak pegang telefon terutamanya lah kan, apa kata singgah ke Facebook LFM dan tinggalkan komen-komen anda semua sebab kita dah pun muat 3 video tular. Dan sementara saja lagi kita akan bacakan satu persatu.
0: Oh, maknanya yang tak pegang telefon boleh pergi dekat Facebook macam tu?
1: Tak, yang pegang telefon sahaja boleh.
0: Oh, tadi awak cakap macam tak pegang tadi. Cuy, macam tak pegang telefon.
1: Oh, maksud saya yang tak pegang steering.
0: Oh, yang tak pegang steering.
1: Ha. Kita maksudnya ni risau yang tengah memandu ni. Oh, dia sambil itulah dia nak tengok Facebook kita, sambil itulah dia nak memandu. Janganlah.
0: Oh, saya biasa pegang handphone dengan pegang steering sekali. Saya main game dalam handphone. Ui, ada steering tu kan.
1: Janganlah. Awak kalau bawa kereta tak fokus, awak jangan membahayakan pemandu-pemandu lain.
0: Oh, okay. Saya kena fokus memandu lah.
1: Yelah.
0: Okay, baik. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.
1: Saya nak marah.
0: Okay, dan pastinya untuk anda yang sedang memandu, semoga selamat sampai di destinasi anda. Dan kita nak terus berhibur lah dengan lagu ni, Kulin.
1: Dengan lagu Regun Tabit. Okay. Dengan tajuk lagunya Lumangan Okudika. Ini bahasa Dusun.
0: Bahasa Dusun. Ini saya pernah tengok persembahan beliau. Memang hebat.
1: Ya, hebat. Ini lagu yang pertama saya dengarkan menerusi beliau ni. Dan terus melekat di hati.
0: Terus melekat di hati. Mungkin lepas ni ada lagu yang kedua, lagu yang ketiga, terus terkepit di hati.
1: Ya, mungkin dapat masuk ini carta KL.
0: Tak, ini carta KL. Dia ada pilihan hangat sekarang ni.
1: Pilihan hangat-hangat.
0: Okey. Jadi layan terus rentak pagi KL.
1: Ini ber-KL.

0: Ah, begini jadinya bila Mas Du dah on air. Tengah cari stesen radio paling rock and roll di KL.
1: Tak payah cari jauh-jauh bang. Ni ha, KLFM
2: 97.2 MHz bit. Dari Ampang ke Sentul sampai ke Lembah Kelang.
3: Kami Mas Du,
0: radio nombor 1 orang KL.
3: Dengarlah KLFM, ini baru KL.
4: Listen to KLFM, ini baru KL. This is Quincy from KL City.
5: Ini baru KL.
6: Sekarang kita ikuti utama 7 pagi dari Section Berita Radio RTM.
7: Jumlah pendapatan pelaburan KWSP naik 48%. Manfaat pencapaian KDNK perlu dirasai rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

0: Baik, MRR tu terdapat beberapa laporan kemalangan berhampiran desa Tun Razak menyebabkan trafik bumper ke bumper dari bandar Tun Razak ke bandar Pelahan, dan di Bes Raya trafik Pelahan dari UPM ke KTM Serdang, Sapura ke Tol Mines, Balakong ke The Mines, Salat Selatan ke Pusat Bandar dan Susu keluar ke Jalan Istana. Jadi kepada anda semua, kalau ada info trafik yang nak dikongsikan bersama kami, bolehlah WhatsApp kami di 013-309-7972.
1: Baik, assalamualaikum, selamat pagi Kuala Lumpur, selamat pagi Malaysia. Tentu saja anda sedang mendengarkan Rentak Pagi KL bersama-sama kami berdua. Ada Epi, ada Kulin, kamilah yang digelar sebagai Kupi. Pastinya kami akan terus menemani anda sampailah ke pukul 10 pagi nanti. Dan buat anda yang menyambut hari lahir pada hari ini, selamat hari lahir. Kami juga nak ucapkan selamat hari lahir kepada rakan sekonti kita, rakan seperjuangan kita, Ediana, yang menyambut hari lahir pada hari ini.
0: Happy birthday to you. Happy birthday to you.
1: Happy birthday to Ediana. Selamat hari jadi.
0: Combine bahasa.
1: Combine. Tapi Ediana dia minat ni Korea.
0: Korea.
1: Kalau Korea macam mana?
0: Jangan cuka minat. Jangan cuka minat. Sarah heyo.
1: Ediana.
0: Betul.
1: Semoga dimurahkan rezeki, dipermudahkan urusan dan juga sentiasa diberikan kesihatan yang baik.
0: Betul. Jadi kepada anda semua yang tak memandu, yang dah pun sampai ke tempat kerja sambil relax-relax kan dekat dalam kereta sebelum nak naik office tu, apa kata singgah ke Facebook LFM, singgah di video-video tular kami, sebab kami dah pun muat naik 3 video tular. Tinggalkan komen-komen anda semua dan nanti kita akan bacakan satu persatu.
1: Hari ini ada kisahnya interview di dalam banjir. Memang betul-betul banjir. Lepas tu kita ada juga ada cerita bila kita percaya sangat 100% dengan app navigasi ni sampai ke dalam laut dibawanya.
0: Betul. Dan ada juga dengan in character, betul lah dia.
1: Boleh buat persembahan ni. Inilah yang kita nak ni. Semangat kenegaraan, semangat bila kita buat sesuatu perkara yang macam ni lah yang kita mahukan.
0: Semangat cinta negara yang macam ni perlu dipupuk dari sekolah lagi. Sekolah rendah, sekolah tadika.
1: Betul. Dan pastinya selepas ini kami akan rungkaikan lebih mendalam. Dan jom kita gegarkan pagi anda bersama-sama Rentak Pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Sarapan je tak cukup. Kita kena kekal bertenaga bersama Rentak Pagi KL.
1: Apa yang tular? Apa yang tular?
2: Baik, sudah pun 7.28 minit pagi. Yang senang bersarapan, selamat bersarapan. Ada yang katanya makan telur rebus 2 biji je hari ni.
3: Ya.
2: Lepas tu ada yang makan nasi lemak, bihun goreng. Selamat macam selera. Dan juga semoga makanan yang kita makan itu makanan yang bermanfaat lah untuk kesihatan kita.
3: Ya, insyaAllah. Dan kepada anda semua, kalau nak berdiet, berdiet dengan antibody sendiri. Like macam kalau makanan tu kita tak biasa nak ikut diet orang lain, kita tukar dengan makanan yang kita selalu makan, tapi kita kurangkan.
2: Macam saya selalu makan telur rebus ada jula. Kadang-kadang saya makan 4 biji, 2 biji.
3: Oh, banyak.
2: Sikit tak makan nasi pun.
3: Oh, ya. Jadi
2: telur rebus lah.
3: Telur rebus tu untuk sehari makan lah.
2: Sehari makan dalam 4 kali. Pagi 4, tengah hari 4, malam 4.
3: Banyak juga.
2: Banyak juga kan?
3: Berapa papan telur awak beli ni?
2: Oh, saya memang hantu telur.
3: Oh, faham-faham. Tapi sekurang-kurangnya makanlah semampu mana anda boleh makan. Kalau boleh, janganlah diet sangat, tak nak makan terus.
2: Betul, ada orang tak makan terus kadang-kadang sampai ke malam. Sebab apa? Sebab nak kurus sangat. Yang
3: betul,
2: penting bukan je tak makan. Yang penting kita punya portion tu.
3: Betul.
2: Dia kerap makan tapi sikit-sikit.
3: Betul-betul. Dan sekarang ni seperti biasalah, kita ada apa yang tular. Untuk video yang pertama ni, selalunya kita akan nampak reporter ni, wartawan ni, dia akan turun ke padang untuk melihat situasi kejadian.
2: Oh, dia ada lagu tu. Wartawan turun ke padang dan helikopter turun. Ada lagu tu.
3: Itu lagu TikTok lain.
2: Baik-baik. Dan kita ada selalu masalah untuk bezakan berita ni palsu ke, berita ni betul ke. Kita kena sebarkan perkara-perkara yang sahih lah. Tapi yang ni betul-betul sahih lah.
3: Okey, wartawan ni kan, wartawan ni berasal dari Thailand. Beliau datang dekat satu tempat yang banjir. Dan dia interview pakcik-pakcik yang kat sana tu dalam air banjir.
2: Dalam air banjir?
3: Ya.
2: Oh, nak tunjuk sangat ni memang banjir betul ni. Tolonglah, datanglah pada kami.
3: Ya, nak tunjuklah yang itu bukan berita palsu.
2: Saya pernah tengoklah. Apa, saya pernah pergi satu kursus lah. Dia kata kadang-kadang wartawan ni pun satu hal juga. Dia mereka ni macam air tu biasa je, tapi dia tundukkan badan tu. Itu nak tunjukkan air tu dalam.
3: Tapi kalau saya tengoklah video ni kan, wartawan ni bukan interview seorang je pakcik. Banyaklah juga pakcik yang di-interview. Tapi memang setiap kawasan tu berbeza. Dan kedalaman air pun berbeza. Maksudnya kita boleh percayalah benda
2: ni. Percayalah eh. Jadi saya ataupun kita kena selut lah pada wartawan ni. Dia melakukan pekerjaan dia sebaik mungkin untuk menyampaikan maklumat bahawa tempat tu memang banjir yang teruk lah.
3: Dan sebenarnya wartawan ni antara satu pekerjaan yang sangat-sangat bagus bagi saya. Sebab dia menyampaikan berita-berita yang terkini. Info-info yang sahih.
2: Dan dalam untuk menyampaikan info yang sahih tu, kita kena jaga keselamatan juga. Ya, betul, nak sampaikan maklumat dia betul, tapi keselamatan diri pun kena jaga jugalah.
3: Betul-betul.
2: Ada yang sampaikan kalau nak kebakaran, bintang kebakaran tu masuk dalam api tu, nak tunjuk api tu, itu bahaya. Jangan
3: sampai kacau apa ni orang kata,
2: pekerjaan bomba dan semua tu lah. Baik, sebab sini kami akan bacakan kiriman ataupun komentar-komentar anda. Dan kita nak beri dulu dengan lagu ini,
3: Liana dengan tajuk lagunya Kali Serindu.
2: Rentak Bagi KL.
3: Ini baru KL.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Baik, apa yang tular dah pun masuk ke video yang pertama berkenaan dengan wartawan ni kan. Sanggup turun padang interview warga penduduk di situ.
2: Okay.
1: Berkenaan dengan banjir. Tapi bukan biasa-biasa lah.
3: Oh, maksudnya dia turun padang dia main bola situ.
1: Bukan,
3: lah,
1: dia turun padang melawat kawasan lah yang banjir. Dan dia interview pakcik tu bukan biasa-biasa. Masuk dalam
3: banjir tu sendiri. Demi untuk menunjukkan yang banjir tu betul-betul berlaku, betul-betul airnya tinggi. Dia menemurama pakcik-pakcik dekat kampung tu dalam air banjir tu. Memang effort yang sangat bagus lah.
1: Kalau macam ni lah cara interview, tak muncul dah berita-berita palsu macam tu lah.
3: Tapi bahaya jugalah kepada pakcik tu, kepada awal tu tengah-tengah interview, pakcik tu hilang. Mana pergi pakcik tadi?
1: Risau pula kan. Dan sekarang ni kita nak baca komen daripada anda semua. Kita ada Roslan Osman, katanya biar betul. Kalau dah reporter dan masa banjir, interview air sampai tahap tenggelam paras tekak, macam manalah kameraman tu nak bawa kamera reda air? Takkan guna action camera je kot.
3: Ramai tak tahu dia bungkus guna plastik. Boleh bungkus guna plastik kamera tu, ataupun dia jalan lepas tangan dia ke atas. Memang yang paling susah kerjanya adalah kameraman lah.
1: Itulah, kita pandang wartawan je, kita tak, kita lupa yang pegang kamera tu lagi terseksa di belakang.
3: Tapi saya banyak baca komen dekat ni, dekat media sosial. Kebanyakan masa gempa bumi ke, ada kebakaran ke, kameraman selalu selamat.
1: Kenapa?
3: Tak tahulah. Tak itu sebenarnya AI je ataupun video-video CGI je.
1: Okay. Dan komen yang seterusnya
3: daripada Lily Osmawi, katanya bila settle interview dua-dua berdiri. Ceh, macam saya cerita tadi tu lah.
1: Yelah, tahu-tahu paras lutut je.
3: Tahu-tahu paras lutut, nak tunjukkan sinematografi yang baik kan.
1: Dan ada juga daripada Kate Smart Aris, bangun-bangun penuh lintah ni. Saya takut.
3: Takut juga. Tapi lintah ni dipilih tempat juga, diselek.
1: Dia
3: kadang-kadang kalau air laju sangat, dia tak ada kat situ. Dia kawasan-kawasan air tenang, air-air yang bersih dia ada. Lintah ni
1: nampak gayanya. Saya kena elak lah air-air yang lopak-lopak ni.
3: Lopak-lopak air?
1: Bukanlah, maksudnya dekat tepi sungai tu kan ada lopak-lopak yang kecil-kecil tu kan. Selalunya saya akan nampak lintah dekat area
3: kat situ. Dia mereka melakukan reunion kat situ kadang-kadang. Baik, ada juga Ernie Najatul Akmal Chu, katanya ha, ini baru real, tak fake katanya.
1: Jadi
3: kalau tak nak fake dalam kehidupan dia, kita kena tunjuk yang betul lah. Dan juga sebarkan berita-berita yang sahih.
1: Kalau tak pasti dengan berita tersebut, jangan kongsi.
3: Betul lah, macam minggu lepas kulit jadi bercuti. Lepas tu saya dapat berita, Kulin dah nak ni, nak bersanding dah, nak kahwin dah. Rupanya berita palsu. Saya dah macam sedih dah.
1: Berita palsu, saya pergi konsert pula.
3: Rupanya pergi konsert. Lepas tu hari ni suara hilang.
1: Okay, baik, itu dia video tular kita yang pertama. Dan kita nak masuk ke video tular yang kedua. Berkenaan dengan bila percaya 100% dengan Oasis ni.
3: Dengan app-app navigasi dia lah. Bila kita nak pergi satu tempat tu, kita ikut je kan. Tiba-tiba, saya dah sampai mana ni, dah sampai dalam laut. Dalam video ni sampai dalam laut.
1: Sebenarnya bahayalah kepada wanita-wanita di luar sana. Kebanyakan mereka ni, lelaki-lelaki ni, claim kita tak pandai tengok maps. Kita tak pandai tengok Waze's. Tapi sebenarnya kita pandai.
3: Tu yang ramai sesak juga tu eh.
1: Bukan. Kecuali saya. Saya pandai tengok Waze.
3: Pandai tengok Waze. Tadi saya tunggu kedai makan tu mana pergi si Kulin ni. Lambat sampai 30 minit, rupanya sesat. Awak sesat pergi mana?
1: Saya yang sesat. Saya rasa ni hal-hal yang saya pun tak tahu bila.
3: Baik-baik, semasa ni kami akan bacakan kiriman dan juga komentar anda. Kita beribu terus dengan lagu ini.
1: Lagu nyanyian daripada Black Afid Malik dengan tajuk lagunya.
3: Tajuknya lagunya apa? Teman.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
1: Bersama Mak Guam, pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin.
2: Dekairi Aizat. Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi.

0: Apa yang tular?
1: Baik, baru saja berlalu sebuah lagu bersebat Ernie Zakri dengan tajuk lagunya Jangan Marah. Jangan marah-marah saudara-saudara semua. Yang pastinya kita kena senyum saja. Jangan bawa masalah rumah sampai ke ofis. Ini baru melangkah masuk ofis, habis semua orang dimarahnya, buat muka masam je. Kucing melintas pun kucing tu kena marah.
2: Boleh elakkan lah Dan jangan marah lah kalau kita ada pasangan yang tak tahu nak tengok Waze.
1: Tak tahu tengok Waze?
2: Ya.
1: Ada kadang-kadang kita dah tengok dah app tu. Tapi kita punya pasangan lagi pandai daripada app tu. Tadi saya dah cakap dah, kona kanan. Tak, saya ikut ni app ni. Kata kona kiri, jangan ikut tu, saya lagi pandai. Ini tempat saya.
2: Tu pandai-pandai.
1: Pandai-pandai.
2: Ya.
1: Kebanyakan macam tu.
2: Janganlah. Kalau tengok Waze tu, selalunya betul lah. Dekat sekitar kawasan kita ni, dia masih lagi boleh baca. Tapi, macam video tular kita yang kedua ni, mungkin signal phone dia ni tak ada. Jadi dia buffering-buffering tunjuk jalan yang lain. Dah masuk ke laut pula.
1: Masuk ke laut, masalahnya dua orang dia naik motor masuk ke laut dengan yakin dia teruskan juga perjalanan tu. Disebabkan dia percaya kepada app tu. Kalau dah masuk laut tu, keluarlah. Udah kenapa nak bawa motor dalam laut? Motor awak tu bukan motor bot.
2: Ya, risau kita. Dan sebenarnya ada di sesebuah kawasan yang menggabungkan antara jalan darat dengan pulau tau. Dan pulau tu dia akan tenggelam bila air pasang.
1: Okay.
2: Jadi kepada pengunjung semua, dia kena balik sebelum air pasang lah. Mungkin saya rasa lah abang ni dia terperangkap dekat dalam tu sebab dia tak keluar
1: balik. Dia lambat balik. Kebanyakan cerita yang saya dengar lah, dia kalau dia ikut app ni kan, kalau nak pergi mana-mana, tiba-tiba app tu hantar ke kubur. Selalu je macam tu.
2: Tu kalau malam-malam.
1: Malam-malam kan. Ada suasana-suasana mistik sikit.
2: Seram-seram sikit. Dan sekarang ni kita nak baca komen daripada anda semua. Kita ada daripada One Pisah _ katanya, makcik pernah diperdaya Cik Oasis. Ending dia masuk kampung ceruk dan tepat-tepat depan reban ayam. Akan ku kenang Cik Wazers.
1: Betul lah, nak cari Cik Iam kan. Cik Waz, Cik Wan, nak cari Cik Iam. Betul lah, dia antara ban ayam. Okey, ada Atira Zubir katanya, sebelum masuk tu boleh tahu patah balik kot. Udah masuk laut tu patahlah balik, janganlah jadi lurus benda sangat.
2: Betul. Dan ada juga daripada Sabella Backup katanya, aku selalu weh, lagi-lagi setiap kali PKL sejuta kali, PKL sejuta kali sesat. Last-last aku pilih kalau aku pergi seorang naik public transport je sebenarnya.
1: Udah, betul.
2: Ya, sebenarnya jalan kat Damansara, saya lah kalau memandu seorang-seorang, jalan yang paling saya kurang gemar Damansara.
1: Kenapa pula?
2: Atas ada, bawah ada, kiri ada, kanan ada. Maksudnya kalau kita tersalah je masuk lorong, kita akan pusing-pusing-pusing.
1: Pusing-pusing lah. Saya selalunya di KL ni, masalah bila ada tiga jalan dalam satu masa. Ada ke kanan, ada lurus, ada kiri. Lepas tu, weather tu dia macam suruh jalan terus. Ni ke mana ni? Ke kanan ke? Ke depan ke? Ke kiri? Saya selalu je masalah. Saya akan jadi sesat macam tu.
2: Nampak lelaki pun ada masalah tu tau sebenarnya.
1: Ini bukan masalah gender. Ini masalah semua tau.
2: Yelah. Dan komen yang terakhir daripada
1: daripada SYW katanya, nak pergi rumah SpongeBob ke tu, biasa perempuan je fail bab Waze ni, bukan akulah tapi.
2: Yang komen ni mesti wanita.
1: Saya rasa SpongeBob dia buat ni, dia buat party dalam
2: open
1: tu.
2: house
1: dalam laut. Okay, baik, selesai untuk video tular yang kedua. Kita nak beralih ke video tular yang ketiga. Adik ni bersemangat buat persembahan. Saya rasa persembahan dekat sekolah kot. Jadi selepas ini kami akan bacakan komentar dan juga rungkaikan lagi cerita tersebut. Dan ada lagu persembahan
2: Dato' Sri Siti Nur Haliza dengan tajuk lagunya Pohon Asmara.
1: Rentak Pagi KL.
2: Ini ber KL.

satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.